Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

0: Learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan puncak Pondok Pusaka untuk Indonesia, hadir dengan berbagai ragam musik dan informasi, kami persembahkan spesial untuk Anda. Pantau terus kami FM 98,8 MHz.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Din, lihat HP deh. Ini loh akun arisan online slot baru punya selebgram hits yang kemarin kita bahas. Modal 2 juta, bulan depan langsung cair 5 juta. Slotnya sisa 2 lagi. Ikutan yuk.
1: Siti, kamu gak kapok-kapok ya hobi mantau yang begituan? Logika kamu taruh di mana coba? Modal 2 juta kembali 5 juta dalam sebulan. Itu untungnya 150%. Fix, itu investasi bodong.
0: Ih, Dini mah langsung negatif aja pikirannya. Ini beda, Din. Testimoninya aja banyak banget. Membernya juga ratusan orang lagi. Lagian yang kelola ini selebgram kaya. Masa iya dia mau nipu sih?
1: Uang ratusan orang itu diputar pakai sistem Ponzi, Sid. Uang dari member baru dipakai buat bayar member lama. Nanti kalau nggak ada member baru yang gabung, sistemnya runtuh. Terus adminnya kabur deh bawa uangnya.
2: Siti, Dini, aduh tolongin aku. Aku pusing banget.
0: Astaga Mel, kamu kenapa menangis gugukan begini? Duduk dulu Mel, minum air dulu.
1: Tenang dulu Mel, ada masalah apa? Cerita pelan-pelan.
2: Uang tabungan nikahku, Din, Siti, uang 30 juta rupiah habis, raib.
0: Hah? Dirampok? Atau kamu ditipu orang?
2: Aku ikut arisan online duos yang viral di Instagram itu. 3 bulan pertama lancar, makanya aku tambah modal sampai 30 juta biar dapat untung gede bulan ini. Tapi pagi ini grup WhatsAppnya dihapus, nomor adminnya nggak aktif dan akun Instagram bandarnya hilang.
0: Tunggu, nama akunnya Arisan Cuan Kilat bukan Mel?
2: Iya Sid, kamu kok tahu?
0: Ya ampun, itu arisan yang mau aku ikuti barusan. Untung Dini tadi nahan aku.
1: Astaga Amel, aku ikut sedih dengarnya. Sekarang kamu jangan panik dulu. Kita kumpulkan semua bukti transferan kamu, tangkapan layar chat, sama nomor rekening si bandar itu.
2: Buat apa Din? Apa uangnya bisa balik?
1: Kita coba lapor ke polisi dan bank terkait biar rekening penipunya dibekukan. Ingat ya kalian berdua, sekarang ini kita harus pakai rumus 2L sebelum taruh uang dimanapun.
0: 2L? Apaan itu Din?
1: Legal dan logis. Legal artinya cek dulu ke otoritas jasa keuangan atau OJK. Usahanya berizin resmi atau ilegal. Logis artinya keuntungan yang dijanjikan masuk akal enggak? Kalau untungnya terlalu instan dan enggak masuk akal, sudah pasti itu jebakan.
0: Aku benar-benar tobat deh. Enggak mau lagi kegoda gaya hidup mewah instan di media sosial.
2: Makasih ya Din, tolong temani aku ke kantor polisi setelah ini ya.
1: Pasti Mel, yuk kita berangkat sekarang.
3: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang

0: dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo? Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laurent, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi.

hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Ya, baby, masih bersama kami di RR Bintuhan. Dan baru saja tadi berapa lagu tempat di ruang dengar Anda. Ada Fabio Aser, Rumah Singgah Bering RD, mana sudah mengantarkan kita pada menit 47 lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, menjelang siang, pendengar dimanapun Anda berada saat ini ya, yang sedang mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 98,8 MHz ataupun juga memantau melalui RRI Playgo ya. Selamat beraktivitas dan semoga saja aktivitasnya hari ini berjalan lancar. Nah, sebelum kami temani kembali dengan lagu pop Indonesia, pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.
1: Apa sulit untuk ku bisa miliki hati?
0: Di mana mendengar peringatan Hari Bayangkara ke-80 diwarnai pemberian penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, di mana tiga purnawirawan Polri juga menerima kenaikan pangkat kehormatan atas pengabdiannya. Prosesi penghargaan berlangsung dalam upacara di Satlas Korps Brigde Mobil Polri Cikaes Bogor. Di mana momentum tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa bagi institusi kepolisian dan negara. Nah, Kepolisi Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menganugerahkan medali kehormatan Loka Praja Samkrasana ini kepada Presiden Prabowo, pendengar, di mana penghargaan diberikan atas kontribusi besar mendukung pengembangan dan kemajuan Polri. Nah, selain penghargaan kepada Presiden, upacara juga diisi dengan kenaikan pangkat kehormatan bagi purnawirawan Polri. Pemberian tersebut menjadi bentuk apresiasi negara atas pengabdian mereka. Nah, Presiden Prabowo juga menganugerahkan pangkat Komisaris Jenderal Polisi Kehormatan kepada Sidarto Danu Subroto, di mana penghargaan serupa juga diberikan kepada Taufik Rahman Ruki pada kesempatan tersebut. Di mana mendengar pemberian penghargaan ini menjadi salah satu agenda utama Hari Bayangkara ke-80 tahun ini. Nah, momentum tersebut menegaskan penghormatan kepada tokoh yang berjasa bagi Polri dan Indonesia.

Dan untuk informasi lebih lengkap, dengar bisa akses langsung di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Dan saat ini pendengar masih kami temani dengan lagu pop Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bituhan.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan

tetapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa. Piala Dunia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Din, lihat HP deh. Ini loh akun arisan online slot baru punya selebgram hits yang kemarin kita bahas. Modal 2 juta, bulan depan langsung cair 5 juta. Slotnya sisa 2 lagi. Ikutan yuk.
1: Siti, kamu gak kapok-kapok ya hobi mantau yang begituan? Logika kamu taruh di mana coba? Modal 2 juta kembali 5 juta dalam sebulan. Itu untungnya 150%. Fix, itu investasi bodong.
0: Ih, Dini mah langsung negatif aja pikirannya. Ini beda, Din. Testimoninya aja banyak banget. Membernya juga ratusan orang lagi. Lagian yang kelola ini selebgram kaya. Masa iya dia mau nipu sih?
1: Uang ratusan orang itu diputar pakai sistem Ponzi, Sid. Uang dari member baru dipakai buat bayar member lama. Nanti kalau gak ada member baru yang gabung, sistemnya runtuh. Terus adminnya kabur deh bawa uangnya.
2: Siti, Dini, aduh tolongin aku. Aku pusing banget.
0: Astaga Mel, kamu kenapa menangis gugukan begini? Duduk dulu Mel, minum air dulu.
1: Tenang dulu Mel, ada masalah apa? Cerita pelan-pelan.
2: Uang tabungan nikahku, Din, Siti, uang 30 juta rupiah habis, raib.
0: Hah? Dirampok? Atau kamu ditipu orang?
2: Aku ikut arisan online duos yang viral di Instagram itu. 3 bulan pertama lancar, makanya aku tambah modal sampai 30 juta biar dapat untung gede bulan ini. Tapi pagi ini grup WhatsAppnya dihapus, nomor adminnya nggak aktif dan akun Instagram bandarnya hilang.
0: Tunggu, nama akunnya Arisan Cuan Kilat bukan Mel?
2: Iya Sid, kamu kok tahu?
0: Ya ampun, itu arisan yang mau aku ikuti barusan. Untung Dini tadi nahan aku.
1: Astaga Amel, aku ikut sedih dengarnya. Sekarang kamu jangan panik dulu. Kita kumpulkan semua bukti transferan kamu, tangkapan layar chat, sama nomor rekening si bandar itu.
2: Buat apa Din? Apa uangnya bisa balik?
1: Kita coba lapor ke polisi dan bank terkait biar rekening penipunya dibekukan. Ingat ya kalian berdua, sekarang ini kita harus pakai rumus 2L sebelum taruh uang dimanapun.
0: 2L? Apaan itu Din?
1: Legal dan logis. Legal artinya cek dulu ke otoritas jasa keuangan atau OJK, usahanya berizin resmi atau ilegal. Logis artinya keuntungan yang dijanjikan masuk akal enggak. Kalau untungnya terlalu instan dan enggak masuk akal, sudah pasti itu jebakan.
0: Aku benar-benar tobat deh, enggak mau lagi kegoda gaya hidup mewah instan di media sosial.
2: Makasih ya Din, tolong temani aku ke kantor polisi setelah ini ya.
1: Pasti Mel, yuk kita berangkat sekarang.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Dok?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.

0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Ya itu dia tadi peringkat ada nilai sehat dari Romi Rama dan beberapa lagu lainnya yang sudah temani ruang dengar Anda siang hari ini. Kembali kami temani dengan informasi pendengar, di mana pemerintah telah menyalurkan 1,34 juta ton cadangan beras pemerintah hingga akhir Juni 2026 melalui berbagai program intervensi, di mana langkah tersebut dinilai mampu menjaga stabilitas harga beras dan menahan laju inflasi di tingkat konsumen. Nah, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi beras secara tahunan pada Juni 2026 ini sebesar 3,98%, di mana angka itu lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,55%. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi beras secara tahunan pada Juli 2026 untuk tahun ini ya, di mana bidang statistik, distribusi dan jasa BPS Ateng Hartono ini juga mengatakan inflasi beras secara bulanan juga masih terkendali. Nah, pada Juni 2026 inflasi beras secara bulanan tercatat sebesar 0,45%. Dan secara historis inflasi beras tahunan Juni 2026 jauh lebih rendah dibandingkan Juni 2024 yang mencapai 11,88%. Nah, angka tersebut pendengar juga hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 sebesar 3,38%. Sementara untuk harga beras medium di berbagai wilayah masih berada di bawah harga eceran tertinggi. Per 1 Juli 2026, rata-rata harga beras medium di zona 1 tercatat Rp13.000 per kilogram. Zona 2 ada Rp13.000 per kilogram dan zona ketiga ada 15.000 per kilogram. Di mana Badan Pangan Nasional menyebut stabilitas harga tersebut didukung pengelontoran CBP melalui Perum Bulog sejak Januari hingga Juni 2026 dan total intervensi beras mencapai 1,34 juta ton. Sakit pasti. Dan untuk informasi lebih lengkap pendengar bisa akses langsung di laman resmi kami RRI di rri.co.id. Dan saat ini pendengar masih kami temani dengan lagu pop Indonesia. Kami ulangi lagu dangdut ya, hingga nanti menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti dinamika olahraga. Nah, jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Bintuhan. Ada lagu dari Caca Handika.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Demi kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
0: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
2: Merci de nous avoir.
1: Tapi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kresno Rizky Pro di RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, berikan lagi. Depan ada Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Volarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
3: Yes, happy. Of course, second set was.
4: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Jan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Celah pertahanan tak terbelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.
0: Kuning, hijau, ungu, oranye, pink, hitam, biru, warna baju.

0: dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII, World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis. Sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat. Sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami.
0: Breaking News.
1: Presiden Belarus Alexander Lukashenko tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Belarus disambut puluhan siswa sekolah dasar. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
2: Iya, Hana dan juga pendengar, saat ini saya masih berada di halaman Istana Merdeka Jakarta. Presiden Belarus Alexander Lukashenko baru saja tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Lukashenko disambut oleh puluhan siswa-siswi sekolah dasar yang mengenakan seragam berwarna putih dan merah. Para siswa antusias menyambut kedatangan Presiden Lukashenko dengan melambaikan bendera merah putih berukuran kecil. Sambutan tersebut disambut hangat oleh Presiden Lukashenko dengan membalas lambai tangan dan juga senyuman kepada anak-anak. Presiden Lukashenko turun dari mobil dan disambut oleh pasukan jejer kehormatan yang berbaris rapi di sisi kiri kanan. Kemudian juga Presiden Lukashenko disambut oleh tarian-tarian dari Indonesia. Dan menaiki anak tangga terdapat Presiden Prabowo Subianto yang menyambut Presiden Lukashenko. Dan saat ini tengah berlangsung upacara penyambutan Presiden Lukashenko. Tadi juga sudah diperdengarkan lagu kebangsaan baik dari Indonesia maupun juga dari Belarus. Dan Presiden Lukashenko dan juga Presiden Prabowo Subianto nanti dijadwalkan akan berbincang atau juga menandatangani sejumlah kerjasama baik di bidang kesehatan, di bidang pertanian, kemudian juga teknologi, pendidikan, dan juga ekonomi. Nanti setelah dilakukan dialog, nanti akan dilakukan juga kerjasama atau juga nanti akan ada keterangan bersama. Dan Presiden Lukashenko sendiri sudah berada di Indonesia sejak kemarin, yang disambut oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Samsudin. Dan Presiden Lukashenko bermalam di Istana Merdeka dan ini merupakan pertama kalinya seorang kepala negara bermalam di istana. Dan juga pendengar, nanti juga akan disampaikan berbagai perkembangan kerjasama yang sudah terjalin keduanya. Dan ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto pada bulan Juli tahun 2025 lalu. Dan pendengar, masih berlangsung upacara penyambutan dari Presiden Prabowo Subianto untuk Presiden Lukashenko yang berada di halaman Istana Merdeka Jakarta. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Aktif Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar laporan dari reporter kami Sugandi Avandi terkait kedatangan Presiden Belarus Alexander Lukashenko yang tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Belarus disambut puluhan siswa sekolah dasar. Indonesia menyapa siang, pada siang hingga sore nanti juga sudah menyiapkan topik menarik yang dibahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 2 Juli. Siva, seperti apa saja topiknya?
3: Ya, terima kasih Hana dan juga pendengar. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Kamis 2 Juli 2026, diantaranya Indonesia menyapa siang akan menghadirkan topik mengenai strategi dan upaya menjaga harga ayam. Di mana Kementerian Pertanian atau Kementan ini terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di tengah kondisi produksi yang cukup tinggi di sejumlah wilayah. Kementan mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyerapan ayam hidup atau live birth dari peternak, secara simultan juga melakukan pengendalian produksi DOC atau day old chicken final stok ayam pedaging broiler serta berbagai langkah penyesuaian agar rantai usaha perunggasan dari hulu hingga hilir dapat berjalan lebih sehat dan berkelanjutan. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan Hari Suhada menyebutkan pemerintah terus mengawal implementasi berbagai langkah yang telah disepakati bersama pelaku usaha agar memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kondisi industri perunggasan. Hari juga menyebutkan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas sektor perunggasan ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tapi juga memerlukan dukungan dan komitmen seluruh pelaku usaha. Mengenai strategi yang disiapkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga ayam agar tetap menguntungkan peternak, sekaligus terjangkau juga bagi masyarakat, nanti akan kami ulas selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian Hana dan juga pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai lalu lintas Selat Hormuz yang naik 54% usai kesepakatan Amerika Serikat dan juga Iran. Lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz meningkat lebih dari 50% dalam sepekan terakhir, dan peningkatan tersebut terjadi setelah tercapainya kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan juga Iran. Meski demikian, proses negosiasi antara kedua negara masih berlangsung dalam kondisi yang rapuh. Oleh karena itu, pelaku industri pelayaran tetap berhati-hati dalam menggunakan jalur strategis tersebut. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran ini dicapai pada 14 Juni dan mulai berlaku pada 18 Juni, sebelum konflik pecah pada akhir Februari, sekitar 130 kapal komersial melintasi Selat Hormuz setiap hari. Namun aktivitas pelayaran sempat hampir terhenti akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan juga Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas oleh Teheran. Sejak kesepakatan diberlakukan

0: PPH online mulai berlaku 1 Agustus 2026. Pemerintah secara resmi mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 per 1 Juli 2026. Disebutkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto bahwa implementasi awal dilakukan dengan menunjuk 4 marketplace. Keempat marketplace yang ditunjuk ini sebagai pemungut PPH yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Blibli. Bimo menyampaikan penunjukan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sistem serta kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut yakni platform dengan nilai transaksi di atas 600 juta rupiah dalam 12 bulan atau memiliki jumlah traffic akses melampaui 12.000 dalam setahun. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Budi Primawan juga menyampaikan para marketplace telah menerima ketetapan penunjukan dan juga Dirjen Pajak ini juga kembali menegaskan bahwa implementasi PMK 37/2025 bukanlah pemungutan pajak baru. Pedagang yang sebelumnya melakukan penyetoran sendiri kini pajaknya diadministrasikan langsung oleh marketplace. Nah, terkait kebijakan baru ini dan mekanismenya serta dampaknya bagi pelaku usaha maupun konsumen nanti juga akan kami ulas di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar, kembali sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, dialog sudut dengar parlemen akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan topik isu industri tercekik PHK massal pun terjadi. Bersama narasumber anggota Komisi 7 DPR RI Yoyo Rio Sudibyo. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah. Kita akan ke Nusa Tenggara Timur untuk melihat destinasi wisata Danau Nevo Kanka Fatukoto menghidupi masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi NTT. Bersama reporter Delvin Wandi.
2: Pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini kami akan menampilkan video potensi daerah di Danau Nevo Kanka, Desa Fatukoto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kita akan melihat seperti apa destinasi wisata di tempat ini dan juga seperti apa destinasi wisata ini menghidupi masyarakat sekitar.
3: Kabut tipis menggantung di atas permukaan Danau Nevo Kanka, Desa Fatukoto, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa tempat yang ramai dikunjungi wisatawan ini dulunya hanyalah lokasi persemaian milik Dinas Kehutanan.
4: Saya Sri Yanti Jonga, kami ada di bawah instansi UPT KPH Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan dan instansi induk kami ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awalnya ini adalah lokasi persemaian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Areal ini adalah ada dalam kawasan hutan Mutistimau. Kewenangan mengaturnya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pengelolanya adalah UPT KPH Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam hal ini Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Timur Tengah Selatan.
3: Perjalanan Danau Nevo Kanka menjadi destinasi wisata dimulai dari semangat warga setempat. Masyarakat bersama pendamping kehutanan melihat potensi besar yang tersimpan di sekitar danau. Mereka membangun jalan setapak, gazebo, pagar hingga berbagai fasilitas sederhana untuk menyambut pengunjung.
5: Nama saya Obed Luasana. Awal mulanya kami masyarakat yang penghuni di kawasan hutan ini bekerja sama dengan Dinas Kehutanan menanam anakan yang ada di area lokasi perhutanan sosial ini. Dengan adanya lokasi taman wisata ini yang kita lihat danau ini, masyarakat di sini sama-sama sepakat untuk membuat satu taman wisata. Dengan adanya masyarakat di sini, kita sama-sama kerjasama dengan Dinas Kehutanan sehingga membuatnya satu taman wisata ini dengan swadaya tanpa menggunakan dana dari pihak pemerintah, tetapi kita berswadaya.
3: bagi warga, Danau Nivukainka bukan sekedar tempat wisata. Kehadirannya membuka peluang ekonomi baru.

0: Puluhan anggota kelompok bergantian menjaga pintu masuk, mengelola area camping, menjaga kebersihan, hingga menjual kuliner dan hasil buah lokal seperti ubi, talas, pisang, kopi, dan jeruk. Dari hasil itu pula, kelompok secara bertahap membangun sarana yang semakin layak bagi pengunjung. Perjalanan mereka tidak selalu mudah. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum lengkap, menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, semangat untuk terus belajar dan berkembang membuat mereka bertahan.
1: Nama saya Awi Nadab Ematan, pekerjaan dalam lokasi ini sebagai anggota. Saya dalam hati itu senang dan terima kasih, kata orang bilang, woi, di tempat ini, di wisata ini aman dan dingin, sejuk dan kabut hujan, dia itu nyaman. Nah, mereka bisa menarik hati untuk ke sini. Kami senang dan terima kasih karena mereka sudah senang ke sini, mereka bisa mengundang lagi untuk ke teman lain.
0: Kini, Danau Nevo Kainka terus berbenah. Kelompok pengelola bercita-cita menghadirkan lebih banyak fasilitas, mulai dari area camping yang lebih nyaman, hingga penginapan sederhana bagi wisatawan yang ingin menikmati dinginnya malam di kaki Mutis. Danau Nevo Kainka tetap menjadi ruang hijau yang alami, tempat kabut turun setiap pagi dan hutan tetap lestari. Di Danau Nevo Kainka, menjaga hutan berarti menjaga masa depan.

lahir di Erlangen pada tahun 1961. Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Ya, baik, berikan pasti bersama kami di RRI Bin Tuhan. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 11:58 ya, berdengar. Dan masih menemani ruang dengar Anda saat ini hingga nanti menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat, berakhirnya kebersamaan kita di lintas siang ya. Kami hadirkan kembali informasi ke ruang dengar Anda, berdengar.

0: Di mana mendengar BMKG memastikan peluang gelombang panas seperti yang melanda Eropa masih sangat kecil terjadi di Indonesia. Di mana kondisi geografis Indonesia menjadi faktor utama yang membedakan karakter cuaca. Nah, Deputi Bidang Klimatologi BMKG ada Hardesena Sopeluakan. Ini mengatakan suhu udara di Indonesia masih berada pada kisaran normal musim kemarau, di mana suhu siang umumnya berkisaran 33 hingga 36 derajat Celcius. Nah, menurutnya juga pendengar, Indonesia dikelilingi lautan yang membantu menahan lonjakan suhu ekstrim. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah Eropa yang sedang mengalami gelombang panas. Nah, meskipun gelombang panas, masyarakat tetap dapat merasakan cuaca terik saat musim kemarau. Suhu tinggi umumnya terjadi pada siang hari dan kembali menurun menjelang malam. Yang menjelaskan juga salah satu ciri gelombang panas ada suhu malam yang tetap tinggi. Kondisi itu belum terjadi di Indonesia. BMKG juga mencatat di mana kenaikan suhu rata-rata Indonesia sekitar 0,3 derajat Celcius setiap 10 tahun, di mana kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai karena dipengaruhi kelembapan udara yang tinggi. Nah, BMKG menghimbau masyarakat menjaga dehidrasi, memakai pelindung kepala, dan membatasi aktivitas luar ruangan saat cuaca terik, di mana langkah tersebut penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan panas. Jadi tadi mendengar informasi kami hadirkan ruang dengar Anda yang kami kutip dari rri.co.id. Dan saat ini mendengar kami tuntaskan untuk lagu pop Indonesia. Selagi kita menantikan kumandang azan asar, maksud kami zuhur ya, untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya nanti berkumandang pukul 12 lebih 11 menit. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari kawasan puncak Pondok Pusaka untuk Indonesia. Hadir dengan berbagai ragam musik dan informasi, kami persembahkan spesial untuk Anda. Pantau terus kami FM 98,8 MHz.

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita benar-benar bernilai. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat.

pencerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

cerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini, walau awalnya sangat sulit, namun percayalah bersama Allah.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 2 Juli 2026. Sari berita. DPRD Provinsi Bengkulu mendorong percepatan revisi Perda RT/RW Kota Bengkulu agar pengembangan kawasan industri Pulau Bai segera terrealisasi. Data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi acuan dalam proses penjangkauan peserta didik di sekolah rakyat. Pendengar, inilah berita selengkapnya, disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, pemirsa dan pendengar. Pertamina Patraniaga Sumbaksel melakukan penyesuaian harga terhadap bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Adora mengatakan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat. Terlebih langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah. Melalui evaluasi tersebut, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite dan Aftur mengalami penurunan harga BBM non-subsidi di wilayah Sumbaksel per 1 Juli 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Pertamax Turbo turun dari Rp21.200 per liter menjadi Rp19.750 per liter. Penurunan sebesar Rp1.450 per liter, ekuivalen 7%. Lalu Pertamina Dex turun dari Rp25.350 per liter menjadi Rp21.650 per liter atau penurunan sebesar Rp3.700, sekitar 15%. Kemudian Dex Lite turun dari Rp23.500 per liter menjadi Rp20.150 per liter. Penurunan sebesar Rp3.350 per liter, ekuivalen 14%. Setelah itu, after penerbangan domestik sebelum pajak di Bandara Fatmawati Soekarno turun dari Rp26.344,71 per liter menjadi Rp22.326,78 per liter mulai bulan Juli atau penurunan sebesar Rp4.017 per liter atau ekuivalen 15,25%. Ia menyampaikan selain menghadirkan harga yang kompetitif, Pertamina juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar. Informasi lainnya, data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN menjadi acuan dalam proses penjangkauan peserta didik di sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Anggrit Nardianto.
1: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 8 Bengkulu tahun 2026 ini melakukan perluasan penjangkauan penerimaan siswa baru ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Penjangkauan dilakukan untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran program Sekolah Rakyat. Kepala SRMA 8 Bengkulu, Yuliar Mayeni MPD mengatakan, jangkauan program tahun ini mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, kecuali Kabupaten Kaur. Menurutnya, Kabupaten Kaur tidak termasuk dalam cakupan karena telah memiliki sekolah rakyat tersendiri. Yuliarma menjelaskan, mekanisme penerimaan siswa baru tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Seleksi dilakukan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang telah dikeluarkan Badan Pusat Statistik atau BPS.
2: Tahun ini penjangkauannya seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu, kecuali Kaur. Karena Kaur dia juga punya sekolah rakyat tersendiri. Untuk tahun ini mekanismenya sama dengan tahun lalu, yaitu siswanya diperoleh dari hasil penjangkauan. Syarat utama untuk masuk sekolah rakyat itu keluarga dari desil 1 dan desil 2, keluarga prasejahtera. Ya, melalui data DTSN yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, penjangkauannya itu dilakukan oleh tim pendamping PKH, kemudian Dinas Sosial Provinsi berdasarkan data DTSN yang ada tadi.
1: Ia menyebutkan, sasaran penerimaan peserta didik baru difokuskan kepada siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Kelompok tersebut menjadi prioritas karena merupakan bagian dari masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih luas. Yuliarma menjelaskan, proses penjangkauan siswa baru tahun ini telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang cukup menggembirakan. Antusias masyarakat untuk masuk ke sekolah rakyat sangat tinggi, terlihat dari jumlah peminat yang mencapai sekitar 300 orang, sementara kuota yang tersedia hanya 90 orang. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Mendengar, berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Inpres Bintuhan, harga bawang merah alami penurunan yang cukup drastis. Salah seorang pedagang, Nipi Risda, mengatakan, sebelumnya pada 2 pekan lalu harga bawang merah dibanderol Rp60.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp45.000 per kilogram. Turunnya harga bawang merah ini dipengaruhi oleh pasokannya yang mulai memadai. Untuk pasokan, bawang merah didatangkan dari Pulau Jawa dan Sumatera Barat. Berbeda dengan harga bawang merah yang alami penurunan, bawang putih justru alami kenaikan harga. Sebelumnya 1 kg bawang putih dibanderol Rp35.000, namun kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Mendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara resmi membuka Raflesia Kemumu Festival 2026 di lapangan Palak Siring, Kecamatan Armajaya. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata SEMAP mengatakan, Raflesia Kemumu Festival bukan sekedar menghadirkan hiburan, tetapi menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Selama 3 hari penyelenggaraan, masyarakat dan wisatawan akan disuguhkan beragam atraksi budaya seperti Festival Dol Pelajar, Karnaval Raflesia, Tarian Jawa Kolosal, Tarian Etnik Enggano, Pertunjukan Wayang Kulit, Pameran Batik Kagan, hingga Kuda Kepang. Raflesia Kemumu Festival 2026 diharapkan menjadi momentum memperkenalkan ikon langka Raflesia sebagai daya tarik wisata Bengkulu Utara di tingkat nasional. Mendengar, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C, Bengkulu menggelar Forum Konsultasi Publik FKP di Aula Kantor Bea Cukai Bengkulu Kamis pagi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil survei kepuasan pengguna layanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wadah bagi pengguna jasa untuk menyampaikan saran, masukan, dan kritik terhadap layanan Bea Cukai Bengkulu. Kepala KPP BC TMPC Bengkulu Nazwar menyampaikan apresiasi kepada para responden yang telah memberikan penilaian terhadap layanan Bea Cukai. Ia mengajak seluruh pengguna jasa untuk aktif memberikan masukan sebagai bahan evaluasi dan menegaskan bahwa pembangunan budaya integritas membutuhkan dukungan masyarakat sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Dalam forum tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Bengkulu Tri Ivan mengatakan, kesiapan RRI mendukung peningkatan kapasitas UMKM melalui sosialisasi ekspor. RRI siap memfasilitasi penyebarluasan informasi mengenai persyaratan dan tata cara ekspor agar pelaku UMKM semakin memahami proses ekspor dan mampu memperluas pasar usahanya. Mendengar, Belgia ke babak 16 besar usai taklukan Senegal 3-2. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yan Berlian.
3: Timnas Belgia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Senegal dalam laga yang berlangsung sengit di Stadion Seattle. Pertandingan berlangsung tinggi sejak menit awal. Kedua tim sama-sama tampil menyerang karena membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke 16 besar. Senegal yang tampil percaya diri mampu memberikan kejutan dengan unggul lebih dahulu pada babak pertama. Gol pembuka Senegal tercipta pada menit ke-24 melalui Diarra. Memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Belgia, Diarra berhasil menuntaskan peluang dan membawa wakil Afrika tersebut memimpin 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Senegal semakin berada di atas angin setelah Ismail Sarr mengandakan keunggulan pada menit ke-51. Tertinggal 2 gol, Belgia meningkatkan intensitas serangan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka kesulitan menembus pertahanan Senegal yang tampil disiplin. Harapan Belgia kembali muncul ketika penyerang veteran Romelu Lukaku mencetak gol pada menit ke-86. Gol tersebut membakar semangat rekan-rekannya untuk terus menekan demi menyelamatkan peluang lolos. Drama kemudian terjadi menjelang berakhirnya waktu normal. Menit ke-89, Youri Tielemans berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Senegal. Gol tersebut memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Pada babak tambahan waktu, kedua tim tetap bermain terbuka. Senegal berupaya mempertahankan peluang mereka untuk lolos, sementara Belgia terus menggempur pertahanan lawan. Petaka bagi Senegal, wasit menunjukkan titik putih pada masa injury time babak tambahan waktu. Tielemans yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna pada menit ke-120+5. Gol tersebut memastikan Belgia berbalik unggul 3-2 sekaligus mengunci kemenangan dramatis. Secara statistik, Belgia memang tampil lebih dominan sepanjang pertandingan. Mereka menguasai 53% penguasaan bola dan melepaskan 21 tembakan ke pertahanan Senegal. Dominasi tersebut akhirnya berbuah hasil melalui kebangkitan luar biasa di penghujung laga. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 4 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan KPU Kaur mengikuti kegiatan orientasi P3K di lingkungan Sekjen KPU Formasi tahun 2024 periode 2 dengan skema Massive Open Online Course atau MOOC. Kegiatan BIMTEK ini dilakukan secara daring yang telah dimulai dari tanggal 1 Juli hingga 15 Juli 2026. Sekretaris KPU Kaur Rusdan Taufsiri menjelaskan bahwa orientasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai tugas, fungsi, serta etika kerja sebagai P3K di lingkungan KPU Kaur, sekaligus memperkuat kompetensi dan profesionalisme para peserta, serta pemahaman nilai-nilai dasar ASN bagi P3K formasi tahun 2024 periode kedua. Melalui kegiatan orientasi ini diharapkan P3K dapat meningkatkan kapasitas, integritas serta kesiapan dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas di Kabupaten Kaur. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, Wali Asuh Sekolah Rakyat Kaur pada masa libur sekolah ini melaksanakan kegiatan home visit ke rumah-rumah siswa sekolah rakyat. Kunjungan ini untuk memastikan para siswa masih dalam kondisi baik. Kepala Sekolah Rakyat Kaur, Selvi Mariati, mengatakan program home visit ini memastikan siswa tetap mendapatkan perhatian dan bimbingan informal meskipun aktivitas belajar mengajar sedang dalam masa libur. Selain itu, kegiatan ini juga untuk menjalin silaturahmi kepada para orang tua dari wali asuh atau wali asrama yang selama di sekolah menggantikan peran orang tua. Wali asuh juga mengevaluasi perkembangan sosial, emosional, dan kesejahteraan siswa selama masa liburan. 3 hari program berjalan ini sudah menjangkau siswa-siswi yang tinggal berada di pelosok desa seperti di kawasan Maje dan Nasal. Semoga program home visit ini bisa menambah nilai positif bagi para siswa. Informasi lainnya, pendengar, program praktik pengalaman lapangan PPL ASEAN kembali menjadi wadah bagi mahasiswa FKIP Universitas Bengkulu untuk memperoleh pengalaman mengajar di tingkat internasional melalui C-Teacher, program di bawah naungan SIEMIO. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi pedagogik, kemampuan komunikasi lintas budaya, serta memperluas wawasan global mahasiswa dengan memberikan kesempatan praktik mengajar di sekolah-sekolah mitra di kawasan Asia Tenggara. Pada pelaksanaan tahun 2026, mahasiswa FKIP UNIP mengikuti PPL di Filipina, Malaysia, dan Thailand melalui kerjasama dengan FEU Roosevelt University of Santo Tomas, Sanggar Belajar Binaan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur SIKL, serta Sangkon Islam Witaya School. Selain mengirim mahasiswa ke luar negeri, UNIP juga menerima mahasiswa dari Filipina untuk melaksanakan praktik mengajar di Bengkulu melalui skema pertukaran timbal balik, sehingga memperkuat kolaborasi akademik antar perguruan tinggi di kawasan ASEAN. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FKIP UNIP, Rio Kurniawan, menyampaikan bahwa PPL ASEAN menjadi salah satu strategi internasional yang tidak hanya meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa, tetapi juga memperluas jejaring kerjasama pendidikan dan memperkuat reputasi Universitas Bengkulu di tingkat regional maupun internasional. Program ini akan terus dikembangkan sebagai upaya mendukung internasional pendidikan tinggi yang berkelanjutan. Pendengar, nobar Piala Dunia warnai HUT Bayangkara ke-80 di Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yan Berlian.
3: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polresta Bengkulu bekerjasama dengan TPRI Bengkulu menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman Mapolresta Bengkulu Rabu malam. Nobar laga yang mempertemukan Inggris melawan Republik Demokratik Kongo berlangsung meriah. Ratusan masyarakat bersama tamu undangan memadati lokasi untuk menyaksikan pertandingan secara bersama-sama. Suasana semakin semarak dengan hadirnya pelaku UMKM yang menjajakan berbagai makanan dan minuman di sekitar area nobar. Kepala TPRI Bengkulu, Ponda Rafael, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen TPRI sebagai televisi publik yang hadir untuk masyarakat. Menurutnya, program Bola Gembira tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
4: Tiga aspek vital bagi kemajuan daerah kita. Yang pertama adalah membangun koneksi sosial dan meningkatkan indeks kebahagiaan. Yang kedua adalah gelombang aktivasi ekonomi dan UMKM. Dan yang ketiga, keterlibatan tenaga kerja.
3: Sementara itu, Kapolresta Bengkulu Kombespol Rahmat Hidayat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah hadir memeriahkan kegiatan tersebut. Ia mengajak seluruh pendukung yang menyaksikan pertandingan untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga ketertiban selama acara berlangsung.
5: Depan tantangan tugas semakin berat, tetap kami nantikan dari seluruh masyarakat Kota Bengkulu di dalam seluruh elemen yang ada di kota ini dan khususnya yang ada di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, selamat menikmati pertandingan hari ini, kita menyaksikan dengan sportivitas.
3: Pada pertandingan tersebut, Inggris berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Republik Demokratik Kongo. Sempat tertinggal lebih dahulu melalui gol Chipenga pada menit ke-7, Inggris mampu membalikkan keadaan lewat 2 gol Harry Kane yang tercipta pada menit 75 dan 86, sekaligus memastikan kemenangan bagi The Three Lions dan lolos ke babak 16 besar. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Kepolisian Resor Polres Kaur AKBP Alam Bawono menyampaikan apresiasi mendalam atas suksesnya seluruh rangkaian kegiatan perayaan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Ia menilai kelancaran seluruh agenda tahunan tersebut tidak lepas dari tingginya komitmen dan kerja keras jajaran di lapangan. Momentum pertambahan usia institusi ini juga dimaknai sebagai ruang spiritual untuk bersyukur sekaligus melakukan refleksi mendalam terhadap kualitas pengabdian kepada warga. Kapolres juga mengajak seluruh anggotanya untuk melakukan introspeksi diri demi meningkatkan profesionalisme dan integritas. Evaluasi internal tersebut dinilai penting agar kinerja aparat penegak hukum di tingkat kabupaten senantiasa sejalan dengan harapan masyarakat luas. Kapolres juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh panitia, personil serta pemangku kepentingan yang telah berusaha demi mensukseskan rangkaian acara dari awal hingga akhir. Selain itu, secara khusus Kapolres juga memberikan ucapan terima kasih serta apresiasi kepada jajaran pemerintah Kabupaten Kaur atas hubungan harmonis lintas instansi yang terjalin selama ini. Sinergitas yang kuat tersebut terbukti memberikan dampak positif yang besar terhadap mutu pelayanan publik bagi masyarakat di bumi se-Ace se-Ijean. Kapolres berharap kerjasama kokoh ini dapat terus dipertahankan ke depannya demi menjaga keamanan dan ketertiban daerah Kabupaten Kaur. Pendengar, peringatan Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026 yang digelar PMI Kabupaten Bengkulu Utara di Gedung Serbaguna Sahri Romli pada Rabu kemarin berlangsung penuh semangat kemanusiaan. Kegiatan sosial ini diisi dengan aksi donor darah massal, pemberian apresiasi kepada para pendonor setia, serta pembagian berbagai door prize menarik. Ketua PMI Kabupaten Bengkulu Utara, Milono, mengatakan bahwa donor darah merupakan wujud nyata kepedulian dan solidaritas yang mampu menyelamatkan nyawa sesama. Disampaikan setiap tetes darah yang didonorkan secara sukarela tidak hanya membantu kebutuhan medis, melainkan juga menjadi simbol kasih sayang dan harapan bagi yang membutuhkan. Sementara itu, Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif PMI serta keikhlasan para pendonor dalam mengatasi kekurangan stok darah. Kedepan, dirinya berkomitmen akan menjadikan kegiatan donor darah ini sebagai kebiasaan dan gerakan sosial rutin bagi jajaran Forkopimda maupun seluruh OPD setempat. Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar dan pemirsa. Peringatan Hari Kelautan Nasional mendapat perhatian dari kalangan remaja di Bengkulu. Salah satunya datang dari Putri Remaja Bengkulu, Pinta Saryani, yang juga merupakan mahasiswi STIKES Trimandiri Sakti. Menurutnya, menjaga kebersihan dan kelestarian laut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kewajiban seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai laut memiliki peran penting sebagai sumber kehidupan, mata pencarian masyarakat pesisir, sekaligus potensi wisata yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Pinta menjelaskan upaya menjaga kelestarian laut harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak. Pemerintah diharapkan terus memperkuat edukasi lingkungan, menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, serta menegakkan aturan terhadap pelaku pencemaran laut. Di sisi lain, dunia usaha juga perlu menerapkan praktik yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan. Menurut Pinta, laut yang bersih bukan hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga mencerminkan karakter bangsa yang peduli terhadap lingkungan dan masa depan. Ia optimis apabila setiap individu memulai perubahan dari dirinya sendiri, maka laut Indonesia akan tetap indah, sehat dan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat hingga generasi yang akan datang. Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes Mogile, kerabat kerja, mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala PP RRI Bengkulu Rozani menerima kunjungan General Manager Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, pada kemarin Rabu 1 Juli 2026. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama dan penyebaran informasi kepelabuhan guna mendukung edukasi publik dan pembangunan daerah.

Gubernur menyampaikan tengah menjalankan sejumlah program strategis termasuk revitalisasi pelabuhan yang membutuhkan dukungan publikasi. Selain pemberitaan, kerjasama juga diarahkan pada pelatihan, dialog interaktif hingga program edukatif bagi masyarakat. Sementara itu, RRI Bengkulu menyatakan siap menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi pembangunan secara akurat dan juga berimbang. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran pelabuhan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pendengar masih bersama kami di Bengkulu siang ini, dan kini kami hadirkan relaksasi, request lagu dan informasi. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu dan kirim-kirim salam, boleh bergabung bersama kami di via telepon 0736 7321995, atau di via WhatsApp 0811 7307079. Dan pendengar dan juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, tadi juga kita sudah menerima telepon dari warga Jambi yang ingin request lagu Krisi, Damai Bersamamu. Dan dia tadi mengatakan kalau misalnya cuaca hari ini di Jambi terpantau dari pagi gerimis ya, dan juga mulai siang hari itu mulai cerah. Kalau di wilayah Kota Bengkulu sekarang cuacanya sangat-sangat cerah, tapi semoga saja di sore hari nanti tidak turun hujan ya. Untuk pendengar, kami masih menunggu requestan Anda di relaksasi sampai pukul 3 sore nanti. Bersama saya Agnes Ramadhani, ada Krisi, Damai Bersamamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
6: Masih bersama kami di 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id. Tidak ada bukti ilmiah yang mengkaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu, serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa yang akan datang. UNICEF menegaskan fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak benar alias berita bohong. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman komdigi.go.id.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mereka dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Jumpa lagi bersama dengan saya Sri Bahari yang kemana-mana ruang dengar kamu dalam program Pro Dangdut. Pendengar Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Dan seperti biasa ya, kita sudah memasuki bulan Juli. Kita ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Pro Dangdut kali ini di 0739 1655, atau juga bisa bersama via WA kami di 0811 7901655. Baik, benar kita akan ajakkan untuk mendengarkan beberapa lagu pembuka untuk mengawal perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Kita dengarkan satu buah lagu dari Boyen dengan Kamu Hoax, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuan, satu buah lagu dari Dare Ayu featuring dengan Bojol Danu. Dengan kalau bulan bisa ngomong. Baik, kita akan sama menelpon perdana di kesempatan kali ini di 0739-1655. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut. Iya, halo. Ada siapa di mana ini?
2: Pak Ete
1: di Pinoraya. Apa kabar, Pak Ete?
2: Sehat. Gimana, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat juga, Pak Ete. Boleh lagu apa nih, Pak Ete?
2: Delima.
1: Delima?
2: Iya.
1: Oke.
2: Ya, salah-salahnya untuk seluruhnya, untuk semua, untuk Mbak Nir.
1: Oh, pokoknya untuk semua ya?
2: Iya.
1: Mbak. Baik, ada 5 dari Pak Etek di Pinoraya. Kita masih cari lagunya untuk Pak Etek ya, ditunggu ya. Di belakangnya Pak Etek, kita masih nunggu di 0739-1655. Delima dari Yulia Citra ya. Kita tunggu di belakangnya Pak Etek di 0739-1655 atau di 0811-790-1655. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo. Ada siapa ini?
3: Ada Pak Boy di Simpang Tiga Kasus Baru nih, Mbak.
1: Pak Boy, apa kabar Pak Boy? Sudah lama gak gabungan.
3: Setiap hari, Kak. Bungkuk.
1: Iya.
3: Kemarin sama Abang Rohil.
1: Iya. Oh, iya. Berarti udah lama sama aku. Udah lama gak gabung Pak Boy nih.
3: Nah, itu.
1: Pak Boy sehat tapi kan?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain Pak Boy sekarang?
3: Lagi kerja nih, Mbak.
1: Oh, lagi kerja. Sambilan ya.
3: Kerja sambil dengerin orang di DPR
1: gitu. Iya, oke lah. Baik, Pak Boy mau request lagu apa nih, Pak Boy?
3: Lagu Aku Bukan Rahwana aja, Mbak.
1: Aku Bukan Rahwana, baik. Lagunya atau siapa nih?
3: Untuk semua pendengar RRI yang ada di Kasukbari dan di Kabupaten Kauri.
1: Ya, oke, okay. Semuanya ya. Yang sedang mendengarkan. Baik, terus siapa lagi nih?
3: Ya, untuk ini ada ini kesir ini ku indah di depan rumah ini sambil dengerin Rodangdut juga ini.
1: Oh, iya. Baik, terima kasih Pak Boy sudah gabungan.
3: Terima kasih kembali.
1: Iya. Oke, pendengar ada Pak Boy baru saja bergabung di Simpang 3 Kasuk Baru ya. Baru saja gabungan di Pro Dangdut untuk Kamis sore ini. Kita tunggu di belakangnya lagi, ada siapa? Halo, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
4: Sekiranya di Pemancar siapa?
1: Di Pemancar ada siapa di sana?
4: Pemancar Besar Barat.
1: Oh, Pak Amir.
4: Iya dong.
1: Oke. Gimana hari ini di Pemancar, panas?
4: Waduh. Panas betul ini.
1: Wah, luar biasa, Pak Amir.
4: Sambil ngipas.
1: Oh, sambil kipas.
4: Sambil ngipas nih. Gimana di kawasan Puncak Pondok Pusaka?
1: Sama, luar biasa. Saking panasnya putih ya. Bukan lagi merah, kuning.
4: Kemarin gabungan sama Mas Rohil sampai 2 lagu.
1: Oh iya.
4: Enak orangnya.
1: Oh, Mas Rohil, iya. Jadi kemarin sama Mas Rohil gabungan nih Pak Amir sampai 2 lagu.
4: Dua lagu ada Cinden Jaipong, ada
1: lagi
4: Durian Jatuh, Pak. Pokoknya dengan Mas Rohil. Oh, bayangin apa Mas Rohil.
1: Iya, jadi 2 kali gabungan berarti kemarin Pak Amir ya.
4: Ini masih Mat Sawer kalau ada.
1: Apa?
4: Mat Sawer.
1: Mat Sawer?
4: Mat Sawer dari Al-Inul Dratista.
1: Sawer dari Mat Sawer dari Inul Daratista, iya, oke.
4: Jadi nantinya goyang Inul, goyang Gosip, Mat Sawer.
1: Iya, oke.
4: Salam spesial aja untuk Mbak Sri yang hari ini lagi bertugas RRI. Selamat siang menjelang sore. Selamat bertugas, semoga sampai di I Love You RRI sekali terdengar sukses selamanya. Hidup untuk dialog dunia bola.
1: Iya, oke. Iya, ditunggu Pak Amir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, berdengar ada Pak Amir baru saja bergabung di ruang dengar kita di kesempatan kali ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Nah, berdengar sudah 3 penelpon kita hadirkan. Kita pendi dulu yang ingin bergabungan di kesempatan sore hari ini. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah dipilih. Ada 5 spesial untuk Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, benar masih di 98,8 FM RRB Into Hand. Ada satu buah lagu. Ini dari Inolda Restista dengan Mat Sawer. Benar. Dan kita masih menunggu di belakangnya di 0739-1655 ya. Kita akan sapa penelpon selanjutnya. Ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
2: Aduh, ada siapa ya?
1: Ada siapa? Ayo.
2: Tebak-tebak dong.
1: Tebak-tebak buah mangga. siapa kira-kira? Ini sebutin clue dong.
2: Ya.
1: Clue-nya apa?
2: Tebak buah mangga. Lama kali.
1: Iya, dari mana dulu?
2: Hai.
1: Alamatnya dong.
2: Dari Oku Selatan.
1: Oh, PK.
2: Aduh.
1: Betul enggak?
2: Aduh.
1: Aduh, salah.
2: Kok pas benar.
1: Oh, pas ya. Benar. Kirain salah tadi.
2: Ya, kalau gitu ya benar dong, tebak-tebak buah mangga tadi ya.
1: Oke, PK lagi ngapain? Aduh panas
2: lagi
1: ya.
2: Lagi tidur-tidur.
1: Terus sama siapa? Sendiri.
2: Sama Mbak Asri tolah.
1: Oke.
2: Ya, enak dengerin Mbak Asri lagi cuap-cuap.
1: Panas enggak di sana? Hujan atau

0: semua orang lagi pusing ya, apalagi dolar naik nih.
1: Iya, gue mau minta duit sama Mbak Asri.
0: Ada, goceng.
1: Ada.
0: Boleh, untuk beli es. Untuk es mambu.
1: Mbak Asri, kalau berhubung Mbak Asri gak mau ngasih duit, aku request lagu aja lah.
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Mabuk duit.
1: Enggak. Gimana orang kurang duit mau mabuk duit? Orang yang mabuk duit kan banyak duit, Mbak Asri.
0: Oh iya ya. Apalagi?
1: Lagunya enggak jalan, Mbak Asri lah. Usah kau tangisi aja lah.
0: Usah kau tangisi, oke.
1: Ya.
0: Terus sapa-sapanya tuh siapa?
1: Salam-salam sedikit, Mbak Asri.
0: Boleh.
1: Salamnya untuk Pak Pera. Pak Pera udah lama bener gak gabungan
0: nih. Iya, Pak Pera gak ada.
1: Pak Mawardi udah gabungan belum?
0: Pak Mawardi belum.
1: Iya.
0: Belum ya?
1: Siapa lagi ya? Lumpang Kula. Sama si ini Cinta Mulia. Lucu hasilnya si Lumpang Kula. Sama Sindong Parahnya. Ini Dang Yanto udah lama gak gabungan ya.
0: Dang Yanto ya.
1: Ada banyak masukan tadi Mbak Sri.
0: Ada Pak Etek, ada Pak Boy, Simpang Kasuk Baru, ada Pak Amir.
1: Barusan datang ini, langsung pulang. Pulang, tidur-tiduran, ngopi-ngopi. Nyetel ini kok ada Mbak Sri lagi cuap-cuap. Nah, itu aja Mbak Sri ya.
0: Oke baiklah, terima kasih PK. Semoga sakit hatinya segera berlalu.
1: Ya, aku tak mendoralan-alan ya Mbak Adri. Ya, tak melarat ya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada PK ya. Sakit hatinya segera berlalu. Berlalu, bukan berlalu, berlalu. Oke, PK kita nantikan di belakangnya di 0739-1665 pendengar, atau juga bisa bergabung via WA kami di 0811-7901-655. Kita sapa untuk Wana Pengubayan, Wana Batu Karang Pengubayan yang sedang memantau siaran kita di kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Katanya pantainya lagi ramai pengunjung, semoga pengunjungnya di libur sekolah ini semakin ramai. Di belakangnya ada siapa lagi? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut ada Masita.
0: Iya, halo. Ada siapa di mana?
2: Halo, ada Ibu Linda dari Tanjung Sakti.
0: Ibu Linda di Tanjung Sakti, ya. Ibu, apa kabar?
2: Baik, Mbak Asri sendiri gimana?
0: Baik juga.
2: Cuaca di sana? Panas atau hujan?
0: Luar biasa.
2: Di sini mendung loh.
0: Waduh, enak dong.
2: Mendung tidak berarti hujan.
0: Iya sih, sama ya. Sedih bukan berarti hujan, bukan berarti menangis. Oke.
2: Mendung tapi nggak hujan.
0: Ibu Linda lagi ngapain?
2: Lagi duduk-duduk dengerin Mbak Asri.
0: Sama siapa di sana?
2: Seorang diri.
0: Seorang diri. Oke.
2: Temannya lagi berjalan semua.
0: Jadi sekarang
2: lagu, Mbak.
0: Boleh lagu apa nih Bu Linda?
2: Lagunya Air Mata Tiada Arti.
0: Air Mata
2: Tiada Arti.
0: Oke. Dari ada? Sari Maharani.
2: Dari siapa ada?
0: Iya ada.
2: Salam-salam ya.
0: Boleh.
2: Untuk Pak Pera, Pak Mawardi, Kang Yanto, terus Bandar Sayur, Mama Viola. Untuk semuanya ada dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
2: Tanpa terkecuali.
0: Baik, terima kasih Ibu Linda.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Linda pendengar baru saja bergabung di kesempatan kali ini untuk Prodang dan adalah kita. Kita masih menantikan di belakangnya Ibu Linda di 0739-1655 atau di 0811-7901-655 ya. Kita masih menunggu untuk kesempatan kali ini, baik di chat juga ada yang sudah bergabung di chat kita untuk sore hari ini.

Kita akan bacakan dulu yang sudah bergabung untuk via chat ya. Halo RR Bintuhan, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Saya Dini mau rekas lagu dari Alam Mbah Dukun. Lagunya untuk semuanya saja, untuk yang sedang siaran. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Kita masih menunggu juga untuk Anda yang ingin bergabung pada Gerti via WA. Tapi berhubung karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.44 menit, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direkas oleh pendengar kita ya. Ada Dayu Age dengan Usah Kau Tangisi, spesial untuk yang sedang mendengarkan siaran Area Bintuhan di Prodangdut kali ini ya. Ada Dayu Age, selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan.

kon. Sibuk nih. Bis ah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

0: Pro Dangdut.
1: Iya, berarti masih di 98,8 FM RRI Bintuan, satu buah lagu dari Alan dengan Bah Dukun. Pukul 15.01 menit waktu Indonesia Barat. Peringkat kita tuntaskan untuk Pro Dangdut edisi hari, tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Selanjutnya kami akan ajakkan untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti beranda acara kita. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Parto Belajar Sumba pendengar di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di FM 98,8 audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.
2: Lebih dulu, tapi Belgia mampu mengunci kemenangan dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita.
3: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Aku nak juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara kalau lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: Indonesia. 뮤미 인도네시아 고 터젠다.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakan siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
2: Esensi dari permen anak yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
3: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
4: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
3: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
1: Yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang
4: RI Medan untuk terus menghadirkan kegiatan serupa selama gelaran Piala Dunia 2026. Sebagai lembaga penyiaran publik yang dipercaya menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia tahun ini, RRI berkomitmen menghadirkan siaran langsung hingga partai final melalui Pro 3 RRI dan Pro 1 daerah, sehingga masyarakat termasuk penyandang tunanetra dapat terus mengikuti setiap pertandingan. Dari RRI Medan, Andreas Purba melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Itu mas kenceng
1: ya? Masuk! Luar biasa!
0: Aku baru aja di interview.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID tetap banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bali United FC resmi memperkenalkan satu pemain baru. Jord van der Sande menjadi pemain asing pertama yang diumumkan Bali United FC. Striker itu diproyeksikan mempertajam lini serang Serdadu Tridatu pada musim depan. Tim para bulu tangkis Indonesia sukses menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Seluruh medali tersebut didapatkan melalui dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026. Gelandang tengah Belgia Yuri Tielemans berhasil masuk buku sejarah Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Senegal 3-2. Gol penalti Tielemans ke gawang Senegal sukses memecahkan rekor yang bertahan selama 12 tahun. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, saya Safira Amalia akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Di hari Kamis 2 Juli 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan dalam setiap perbincangannya Anda juga bisa berpartisipasi untuk menyampaikan komentar ataupun tanggapan bersama dengan narasumber terkait. Dan sore ini kita juga masih akan menyoroti Piala Dunia 2026, di mana adu kuat tim Eropa di babak 32 besar Piala Dunia.

0: Pendengar, peta persaingan di babak gugur Piala Dunia 2026 kini semakin memanas, terutama dengan terjadinya adu kuat tim Eropa di babak 32 besar Piala Dunia. Benua biru langsung saling sikut demi tiket ke fase berikutnya. Dua laga yang paling menyedot perhatian adalah dominasi Spanyol yang ditantang oleh kedisiplinan Austria di Los Angeles Stadium, serta duel klasik penuh drama antara Portugal dan Kroasia di Toronto Stadium. Lebih menariknya lagi, pemenang dari kedua laga ini akan langsung saling berhadapan di babak 16 besar. Dan untuk membedah siapa yang akan mendominasi panggung Eropa di tanah Amerika ini, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Indra Rangkuti. Selamat sore, Bung Indra. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat sore.
0: Jaya. Bung Indra, kita akan bahas tentang adu kuat tim Eropa ya di babak 32 besar, tapi kita juga undang pendengar untuk bergabung, menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan Piala Dunia. Silakan Anda bisa bergabung 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399888. Ya. Bung Indra, melihat bagan 32 besar yang mempertemukan sesama tim Eropa ini, apakah ini menjadi keuntungan karena mereka sudah saling tahu luar dan dalamnya, atau justru menjadi momok menakutkan bagi tim-tim besar?
1: Oke, Mbak. Terima kasih ya. Jadi ketika sudah memasuki babak 32 besar, tidak ada istilah lagi lawan satu benua lebih susah dikalahkan atau bakal memberikan ancaman lebih berat ya, karena ketika sudah 32 besar, tim yang paling siap yang akan unggul. Jadi saya kira dalam babak 32 besar ini ya, tidak lagi berpatokan kepada peringkat FIFA, tidak lagi berpatokan kepada satu benua, tidak lagi berpatokan kepada head to head, tapi lebih berpatokan kepada siapa yang paling siap dilanggengkan unggul. Itu saya kira, Mbak.
0: Tapi akan lebih menguntungkan karena mereka sudah saling tahu ya, Bung Indra, bagaimana kekuatan dari masing-masing
1: ini. Ya, saya kira itu termasuk ya, karena kan mereka lebih intensif ketemu ya, bukan cuma ketemu di turnamen resmi seperti Piala Eropa ya, tapi juga mereka juga bertemu di UEFA Nations League ya, atau termasuk juga di pertandingan-pertandingan persahabatan. Jadi saya kira memang ya, intensitas pertemuan itu juga membuat mereka makin lebih memahami. Dan yang paling pokok ya, banyak di antara negara-negara Eropa ini pemainnya kompetisi antar negara. Jadi contoh misalnya ada pemain Spanyol bermain di kompetisi Jerman, ada pemain Inggris berkompetisi di Spanyol, ada pemain Belanda berkompetisi di Prancis dan sebagainya. Nah, ini artinya juga akan membuat kekuatan-kekuatan mereka ini makin mudah terdeteksi. Tapi tentu sekali lagi, di lapangan siapa yang paling siap, siapa yang paling cerdas, nah itu yang akan unggul.
0: Meskipun sudah bisa membaca bagaimana kekuatan lawan, tapi tetap saja ya bagaimana taktiknya dari tim masing-masing.
1: Iya, benar-benar. Jadi intinya ketika sudah ada di lapangan, disinilah peran seorang pelatih untuk menentukan taktik apa yang akan diterapkan.
0: Baik. Nah, Spanyol ini lolos meyakinkan ya, Bung Indra, berkat dari kreativitas Lamin Yamal. Tapi Austria di bawah Ralf Rangnick juga punya gegen pressing khas Eropa yang cukup disiplin ya.
1: Benar.
0: Bagaimana di tengah cuaca dan juga atmosfer Los Angeles ini, taktik apa yang menurut Anda akan lebih efektif ya dalam sisi permainan ini?
1: Nah, saya kira ini Spanyol sudah membuktikan pertahanan mereka cukup solid ya. Sepanjang Piala Dunia ini mereka belum ada kebobolan sepanjang fase grup, jadi artinya Spanyol ini secara pertahanan sudah oke. Tapi yang jadi pertanyaan tentunya juga adalah lini depan, Austria pertahanannya cukup solid. Pengalaman Spanyol ketika berhadapan dengan Kopi Verde harusnya juga menjadi pelajaran bagi Luis de la Fuente ya. Bahwasanya ketika Lamin Yamal tidak bisa tampil penuh, lini depan Spanyol bermasalah. Tentunya ditambah dengan ketika Spanyol ini juga bisa agak menemui jalan buntu ya, ketika misalnya kiper lawan itu tampilnya luar biasa. Pengalaman seperti melawan Kopi Verde ini harus diperhatikan lawan Austria, karena Austria ini juga selain dikenal punya pertahanan yang rapi, mainnya juga fighting spiritnya tinggi. Nah, itu kemarin kan terbukti ketika lawan Aljazair. Siapa sangka Austria bakal menang di menit akhir. Bakal imbang. Sorry.
0: Banyak bisa mengimbangi juga ya.
1: Austria sudah ketika lawan Aljazair sudah unggul, lalu disamakan 3-3. Artinya, semangat pola permainan Ralf Rangnick ini ya, sangat menekankan kepada fighting spirit. Artinya sebelum peluit akhir berbunyi, setiap tim masih punya peluang yang sama. Nah, ini harus diwaspadai oleh Spanyol.
0: Baik. Bung Indra, kita juga akan sapa ya pendengar yang sudah bergabung di Project RRI. Ada Pak Atong di Pekanbaru.

0: ketemu dengan Kroasia nanti di tempat final baru berat. Kalau Austria itu kalau dihitung dari peringkat pun jauh, dari kualitas permainan pun jauh. Spanyol jelas di depan Yamin Ramal, Michael Oyarzabal
1: masih diunggulkan ya untuk Spanyol di saat ini ya.
0: Ferran Torres di tengah, Febri. Ya jelas diunggulkan Spanyol, tapi yang berat itu ketemu Kroasia. Kalau Portugal Kroasia yang menang, Kroasia nanti Kroasia yang berat.
1: Kita lihat nanti ya Pak Atong ya.
0: Iya, okay. Ya, itu saja Bung Indra, Mbak Safira.
1: Ya, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Ya. Sebelum ke Bung Indra lagi, saya juga akan sapa Pak Upi di Boni. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Ya, silakan, ada Bung Indra Rangkuti juga nih.
3: Selamat sore, Pak.
2: Ya, selamat sore.
1: Ya, bagaimana? Salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya.
2: Begini saya mau artinya saya berikan ya, melihat dari beberapa pertandingan sebelumnya, mungkin artinya tim Eropa ini istilahnya ada plus minusnya, ada beberapa tim Eropa yang sudah tumbang beberapa ya, kita tahu bersama ya.
1: Tidak disangka-sangka akhirnya keluar dari babak 32 besar.
2: Negara-negara
1: besar
2: diunggulkan tapi itu tiba-tiba tumbang di tengah jalan ya, di sini punya kalau kita Spanyol dari trekornya memang punya menjanjikan tuh Spanyol ini mungkin mau apa ya, mau dibandingkan dengan mungkin punya sedikit di bawah Perancis tapi mungkin setelahnya mau disandingkan dengan Perancis ini kalau di daerah Eropa ini. Gue tambah artinya pertandingannya jam berapa Mbak?
1: Pertandingannya nanti jam 2 Pak untuk Spanyol dengan Austria ya.
2: Jadwalnya apa aja Mbak?
1: Besok ada Spanyol dengan Austria di jam 2 pagi, kemudian Portugal dan Kroasia di jam 6 Pak. Pak Upi.
2: Oh iya.
1: Nantikan ya di Pro 3 RRI.
2: Oke.
1: Baik.
2: Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam olahraga Pak Upi di Bone ya. Ada dua pendengar tadi Pak Atong Pekanbaru dan juga Pak Upi di Bone. Saya juga masih nantikan Anda untuk bergabung. Silakan 021-352-3172. 021-384-4545. Nah Bung Indra, dari pendengar tadi ya, bagaimana tanggapan Anda tentang optimisme mereka terhadap tim-tim Eropa di Piala Dunia? Karena memang ada dua nama besar yang sempat gugur ya, ada Jerman dan juga Belanda. Ya, ini cukup Belanda mengagetkan juga ya. Ini bagaimana Bu?
3: Ya, Piala Dunia ini adalah, apalagi kalau sudah memasuki babak gugur ya, ini adalah pentas penuh drama. Artinya hitung-hitungan di atas kertas ini tidak bisa menjadi
1: pengaruh juga utama. Ya, tidak bisa diprediksi juga.
3: Ya, benar. Ya, kalau ya, siapa sangka kemarin Jerman akhirnya harus tumbang oleh Paraguay. Nah, Belanda Maroko oke lah, mungkin 50-50 kekuatannya kemarin ya, Belanda Maroko, karena secara prestasi juga Maroko cukup bagus ya Piala Dunia 2022 dengan lolos ke semifinal ya. Nah, tapi sekali lagi sama dalam ketika sudah masuk babak 32 besar, tim yang punya ketahanan mental dan ini yang paling penting faktor luck. Itulah yang
1: siapa yang tahu lucknya ke mana ya?
3: Hari kemarin kan sudah jadi bukti. Yeah. Ya siapa sangka? Itu ya dia, akhirnya ya. Senegal harus pulang dengan air mata ya kan? Padahal sudah jauh unggul. Demikian juga Inggris yang harus bantu pulang ya untuk melawan Kongo. Nah artinya memang pada Piala Dunia babak gugur ini sekali lagi saya tekankan taktik pelatih dan kesiapan tim itu yang menentukan.
1: Dan faktor luck juga ya.
3: Jadi tadi. Iya, karena yang pasti pada babak 32 besar ini kan setiap tim ingin menunjukkan yang terbaik. Termasuk juga mungkin negara-negara yang mungkin selama ini bukan kekuatan sepak bola utama.
1: Iya.
3: Mereka pasti ingin menunjukkan yang terbaik.
1: Tidak disangka pada Piala Dunia ini. Juga.
3: Itu dia.
1: Baik. Kita sapa pendengar lainnya ya. Bung Indra, ada Ibu Dinda di Bogor. Selamat sore, Bu Dinda.
4: Sore kembali Mbak Fira. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Ada Bung Indra Rangkuti.
3: Salam olahraga jaya.
1: Di ujung telepon juga.
4: Bung Indra Rangkuti. Salam olahraga. Selamat sore.
3: Salam olahraga jaya. Salam dari Medan untuk Ibu di Bogor.
4: Salam balik dari Bogor. Oke.
1: Ya, silakan.
4: Makin deg-deg plus nih Mbak Fira dan Bung Indra.
1: Semakin menegangkan ya Bu Dinda.
4: Semakin deg-deg plus gitu ya. Jadi prediksi demi prediksi ternyata ya memang itulah bola bulat gitu ya Bung Indra. Jadi untuk kemarin sebentar. Inggris Kongo prediksi skornya tuh tepat tapi ternyata

0: yang menang Inggris.
1: Meleset sedikit. Skornya sudah benar, tapi ternyata bukan yang diunggulkan Bu Dinda ya.
0: Betul. Nah, sekarang yang diunggulkan sekarang Spanyol lah pastinya.
1: Ya, jadi menjagokan siapa antara Spanyol dan Austria?
0: Ya, Spanyol.
1: Spanyol ya.
0: Ya.
1: Kira-kira meleset lagi nggak nih Bu Dinda? Gimana nih?
0: Ya begitulah namanya prediksi.
1: Namanya
0: ya.
1: Namanya juga prediksi.
0: Mbak Fira dan Bung Indra ya, kadang okay. Yang kita gagalkan, yang kita unggulkan itu meleset gitu ya. Tapi senang kok.
1: Ya tetap membawa euforia ya. Terima kasih Bu Dinda. Baik. Bung Indra, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Ada informasi sekilas ya dari Ruang Gekipar.

0: Tim nasional Swiss akan menghadapi Aljazair dalam pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Kanada, Jumat waktu Indonesia Barat, yang akan menjadi arena adu taktik pelatih Murat Yakin dan Vladimir Petkovic. Swiss datang ke fase gugur dengan kepercayaan diri tinggi setelah mampu melewati fase grup tanpa kekalahan, alias dua kali menang dan sekali imbang. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Masih kita akan lanjutkan ya tentang tim Eropa di 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan pengamat sepak bola Bung Indra Rangkuti. Bung Indra masih bersama kami ya?
3: Masih.
2: Iya, tadi beberapa pendengar menjagokan Spanyol, lagi-lagi Spanyol. Ini bagaimana menurut Anda? Apakah tim ini bisa memenuhi ekspektasi dari para penonton?
3: Ya, saya kira kalau dari melihat permainan mereka sudah pada grafik yang meningkat ya.
2: Iya.
3: Dari awalnya ditahan imbang apa namanya ya, 0-0 itu, kemudian menang bangkit di pertandingan kedua, menang lawan Arab Saudi, dan yang terakhir menang melawan Uruguay, kan begitu. Nah, tapi ini sekali lagi di babak 32 besar ini kembali kesiapan taktik dan strategi, apalagi ya ini juga ada kemungkinan kan Victor Munoz tidak bisa tampil setelah di penyisian tidak bisa main akibat cedera. Tapi tentunya juga ini akan memusingkan De La Fuente, siapa yang akan dimainkan? Munoz atau Baena? Sementara Baena sudah terbukti pertandingan melawan Uruguay dibikin gol. Nah, tentunya ini kan jangan menjadi harus, ya. Ya, jangan menjadi blunder tentunya. Walaupun performa di klub pada musim lalu Munoz jauh lebih baik daripada Baena.
2: Okay.
3: Tapi tentunya di sini yang paling siaplah yang akan dimainkan. Baik. Itu saya kira.
2: Baik, kita bergeser ya ke Portugal dan juga Kroasia. Portugal punya kedalaman lini serang yang luar biasa ya Bung Indra, kita tahu. Sementara Kroasia juga bisa dikatakan definisi dari turnamen yang lini tengahnya sangat matang. Nah, di laga adu kuat sesama raksasa Eropa ini, apakah kestabilan lini tengah Kroasia bisa ini meredam dari sayapnya Portugal?
3: Saya kira ini kembali ke kalau secara teknis lini tengah mereka ini tidak jauh berbeda sebenarnya ya.
2: Okay.
3: Lini tengahnya Kroasia ini ya. Apalagi dua-dua tim ini kan baik Kroasia maupun pemimpinnya Kresma. Ya, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Nah, cuman sekarang yang menjadi pertanyaan yang paling pokok adalah pada pertandingan ini, ya, Portugal dan Kroasia ini sangat bergantung kepada motivasi, arahan dari Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Jika pertandingan sampai kepada babak perpanjangan waktu, bahkan adu penalti, apakah fisik kedua pemain yang sudah berumur 40 tahun ini siap atau tidak?
2: Itulah yang menjadi faktor kunci juga ya.
3: Karena pusat serangan Kroasia dan Portugal itu adalah di dua pemain ini kan, Modric dan Cristiano Ronaldo. Apalagi ini adalah kemungkinan besar sudah bisa dipastikan Piala Dunia terakhir mereka kan. Jadi sebenarnya kalau saya lebih menanti siapa yang akan menjalani The Last Dance pada besok pagi.
2: Kita nantikan ya Bung Indra, siapa yang bisa menunjukkan performa terbaik.
3: Apalagi keduanya kan juga sebenarnya mantan rekan setim ya, mereka pernah bareng di Real Madrid dari 2012 sampai dengan 2018.
2: Ya, baik. Gitu, Mbak. Nah, berbicara soal adu kuat di tim Eropa, faktor mental di fase gugur ini kan cukup krusial ya Bung Indra. Austria dan Kroasia ini sama-sama lolos dengan status runner up di grup yang harus berjuang sampai menit-menit terakhir. Apakah modal ini juga cukup ya untuk membuat mental bertanding mereka lebih siap daripada Spanyol yang melaju lebih mulus? Bisa dikatakan seperti itu ya.
3: Saya kira ini itu satu modal ya. Artinya mereka sudah melalui sebuah perjuangan yang tanda kutip ya, nyaris tidak lolos ke babak gugur ya, tapi akhirnya mereka masih bisa mengakhiri dengan lolos otomatis. Ya, awalnya kan banyak memprediksi walaupun lolos baik Kroasia maupun Austria ini kan akan lolos dengan status juara 3 terbaik kan, seperti itu.
2: Tapi ternyata
3: hingga mereka lolos sebagai runner up, artinya mental pemain itu sudah jauh lebih teruji ya untuk menghadapi tapi Spanyol juga nggak bisa disepelekan ya, di saat seluruh dunia tanda kutip membuli mereka karena bisa ditahan imbang 0-0 oleh Tanjung Verde, Copa Verde ya. Tapi mereka bisa bangkit di dua pertandingan berikutnya.
2: Betul.
3: Ini juga artinya secara mental mereka juga punya motivasi untuk menunjukkan bahwa mereka berstatus juara Piala Eropa tahun 2024. Tentunya juga mereka ingin membuktikan di event Piala Dunia mereka punya kesempatan ya untuk bisa menjadi yang terbaik.
2: Baik.
3: Itu saya kira.
2: Oke, Bung Indra, kita undang pendengar kembali ya untuk bergabung interaktif. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Nah, Bung Indra, pemenang dari kedua laga adu kuat ini ya akan langsung saling bentrok di babak 16 besar nantinya di Dallas. Menurut Anda secara objektif ya, siapa dua tim Eropa yang paling punya apa peluang lebih besar ataupun bisa dikatakan napas panjang ya untuk lolos dari jalur neraka ini bisa dikatakan?
3: Kalau dari segi peluang, saya kira kalau untuk pada laga Spanyol melawan Austria, mungkin Spanyol sedikit lebih sedikit lebih diunggulkan lah ya. Demikian juga dengan Portugal yang mungkin sedikit lebih diunggulkan karena ya atas Kroasia. Yeah. Nah, saya kira laga Spanyol dan Portugal ini akan menarik ini ketika bertemu di babak 16 besar, andai kata bertemu, karena dua negara ini adalah dua negara tetangga, ya, dan dua negara ini bakal jadi tuan rumah di Piala Dunia yang berikutnya bersama dengan Maroko kan. Okay. Nah, artinya ya, tapi ini kembalilah ya, kembali kita lihat kembali kesiapan mental kedua tim.
2: Okay.
3: Ya, hitung-hitungan di atas kertas. Ya, saya selalu ditanya kenapa tidak bisa. Saya kira ini sekali lagi keunggulan teknis, ya.
2: Baik.
3: Itu penting, tapi kesiapan mental jauh lebih penting.
2: Okay.
3: Bisa kita lihat kemarin adu penalti, siapa sangka akhirnya Belanda tumbang, Jerman tumbang.
2: Cukup mengagetkan juga penalti. Ya dari netizen-netizen
3: ya, ini. Cukup mengagetkan.
2: Okay. Baik, kita tahan dulu, Bung Indra. Ada Pak Roni di Jakarta yang sudah bergabung kita sapa ya.
3: Silakan,
2: Pak Roni,
3: Mbak.
2: Selamat sore.
4: Selamat sore, Mbak.
2: Salam olahraga.
4: Pak Indra.
2: Iya, silakan.
3: Ya, selamat sore Mbak Pak.
4: Saya kira Spanyol akan melewati lawannya lebih mudah kali Mbak, karena nggak bagus ini untuk Austria nya. Dan mungkin Spanyol 2-0 kali Mbak.
2: 2-0 untuk Spanyol ya.
4: Dengan Portugal Kroasia sepertinya ini amat Mbak. Sepertinya ini nol sampai akhir kayaknya penalti ya Mbak.
2: Ya dengan Portugal ya.
4: Terima kasih Mbak.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Roni di Jakarta. Saya sapa pendengar lain, ada Pak Daniel di Sorong. Selamat sore Pak Daniel.
5: Selamat sore.
2: Salam olahraga Pak Daniel.
5: Salam olahraga.
2: Ada Bung Indra Rangkuti. Iya betul.
5: Bung Indra Rangkuti, salam olahraga.
3: Bisa, salam olahraga ya, ya dari Medan ya. Untuk Bapak di Papua.
5: Ya.
2: Ya. Bagaimana?
5: Ini menurut saya. Portugal dengan ini jam berapa ya Mbak?
2: Portugal dengan Kroasia Bapak di jam 6 pagi besok ya di Pro 3. Oh, iya. Disiarkan juga.
3: Ya, jadi jam 6 pagi waktu Indonesia Barat.
2: Iya.
5: Kalau Portugal ketemu Spanyol itu lebih bagus juga, kita lihat permainan cantik itu menurut saya.
2: Oke. Okay. Ya. Jadi prediksinya gimana nih Pak Daniel?
5: Ya, mungkin untuk Cristiano Ronaldo bahwa dia dibully banyak orang di seluruh dunia, padahal itu dia pemain paling top itu. Dia akan kalahkan, ini masuk ketemu dengan Spanyol dan mereka akan bertemu. Itu menurut saya, karena itu permainan. Kalau di Eropa yang permainan cantik cuma Prancis dan Spanyol dan Portugal, itu menurut saya. Jadi Portugal akan menang lawan Kroasia dan masuk ketemu Spanyol.
2: Oh, jadi harapannya seperti itu ya?
5: Spanyol juga.
2: Oke.
5: Ya, begitu. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Nah, sudah ada beberapa prediksi-prediksi yang disampaikan oleh pendengar Pro 3. Mungkin kalau dari Bung Indra sendiri boleh menyampaikan prediksinya juga, skor akhir atau persentase peluang untuk laga Spanyol Austria dan juga Portugal Kroasia, Bung Indra.
3: Ya, untuk Spanyol dengan Austria, saya prediksi ke Spanyol sedikit di atas angin ya. Saya prediksi 60-40 lah peluang Spanyol. Ya, sedangkan untuk Portugal dengan Kroasia ini laga ketat, tapi dengan kematangan kuat dan juga meratanya lini meratanya kekuatan pemain, saya kira skornya bisa 55-45 lah peluangnya. Ya. Nah, tapi ini juga akan menjadi sebuah kalau dikatakan juga misalnya Ronaldo banyak mengatakan kurang meyakinkan kan begini, tapi saya harus angkat topik pada Ronaldo, Pak.
2: Ya. Karena umurnya juga sudah cukup senior ya.
3: Umur sudah di atas 40, walaupun belum memecahkan rekor pemain tertua ya yang yang mencetak gol, karena rekor terkuat itu masih milik Roger Milla di umur 42 tahun pada Piala Dunia 94. Tapi Ronaldo membuktikan konsistensi. Jadi Ronaldo kan mencetak sebuah rekor di Piala Dunia 2026 ini sebagai pemain yang

0: Dengar saatnya kita akan simak Warta Belajar Sumba persembahan RRI Jambi.
1: Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang yang telah mencapai progres 85%. Laporan Erlin Fartesa, RRI Palembang.
2: Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang telah mencapai progres 85% dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Fasilitas yang berada di kawasan Keramasan tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, bersama Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra. Dalam peninjauan tersebut, proyek strategis nasional ini disebut menunjukkan progres yang signifikan. PSEL Palembang juga akan menjadi fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi insinerator pertama di Indonesia. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra berharap PSEL Palembang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah modern. Selain mengurangi sampah, proyek ini juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat melalui energi listrik dan penyerapan tenaga kerja.
3: Saya harap, kami harap bisa menjadi contoh di kota dan kabupaten tempat lain lah. Untuk warga Palembang, mungkin kedepannya bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga di Kota Palembang. Kalau saya salah, ini pelayanan sudah baik. Untuk rencana pelayanan ke depan tentang sampah sudah baik sekali, sudah cukup baik.
2: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa berbagai masukan dari Ombudsman Republik Indonesia, mulai dari pengelolaan aroma sampah hingga pemberdayaan UMKM akan menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang.
4: Beberapa catatan tadi sudah detail dijelaskan oleh manajemen IGP ya, dari persoalan bau, kebudayaan UMKM, tenaga kerja, semua dipertanyakan semua. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh manajemen IGP. Banyak juga masukan tadi, hal yang paling kecil dipertanyakan semua oleh manajemen. Pokoknya pengkayaan masukan yang keren luar biasa buat pemerintah kota dan juga lewat IGP sendiri. Sudah 85 Pak ya, 85%.
2: Pemerintah Kota Palembang berkomitmen terus mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu dan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. Erin Partesa melaporkan.
1: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat Lampung terkait pengelolaan sampah di daerah yang dirangkum reporter Dewi Pranyoto.
1: Saya Leli, mahasiswi. Jika saya lihat, pengelolaan sampah sekarang itu mulai lebih baik dibandingkan sebelumnya. Petugas kebersihan juga cukup rutin mengangkut sampah. Nah, menurut saya, yang paling penting sekarang itu hanya kesadaran masyarakat. Jika semua orang mau membuang sampah pada tempatnya, lingkungan pasti jadi lebih bersih.
2: Saya Afgan, masyarakat Karanganyar. Saya setuju kalau pemerintah terus meningkatkan pengelolaan sampah. Soalnya kebersihan itu berdampak langsung ke kenyamanan masyarakat sih. Akan lebih bagus lagi kalau warga juga diajak ikut memilah sampah dari rumah. Jadi sampah yang masih bisa dimanfaatkan tidak langsung dibuang begitu aja.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Ketua KIP Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi terkait keterbukaan informasi pengelolaan sampah.
1: Seberapa penting ini yang keterbukaan informasi terkait pengelolaan sampah sehingga ini memang perlu dipublikasikan nih Pak Taufik?
2: Iya, makasih Mbak. Ini sesuai dengan tujuan daripada Undang-Undang KIP di pasal 3 itu dijelaskan bahwa tujuan undang-undang ini adalah salah satunya untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan, kemudian program kebijakan publik, kemudian pengambilan keputusannya, serta alasan pengambilan daripada kebijakan itu sendiri. Itu yang menjadi kenapa ini penting. Nah, jadi kita semua hari ini yang tinggal di Kota Jambi mestinya terjamin hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Jambi ini, karena itu termasuk kebijakan daripada pemerintah Kota Jambi.
1: Iya, informasi apa saja nih yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat terkait pengelolaan sampah itu sendiri, Pak?
2: Iya, kan mestinya kan dari awal itu didiskusikan dari awal, dari rencana kan, dari rencana pembuatan, kemudian waktu pengambilan, itu semuanya disampaikan ke masyarakat. Nah, ketika ini sudah digodok, ketika ini sudah jadi, untuk pelaksanaannya juga disampaikan dengan masyarakat. Katakanlah sistemnya bagaimana, kemudian kapan waktu mulainya, kemudian di mana masyarakat membuatkan sistemnya, kan sekarang kan diangkut oleh masyarakat di tingkat RT, kemudian ada depo gitu. Nah, ini semua mestinya sebelum ini dibuat dilakukan, mestinya masyarakat harus tahu, dilakukan sosialisasi lah terhadap rencana pengelolaan sampah ini. Termasuk juga anggaran-anggaran hari ini kan bukan hanya itu saja, sudah melebar nih. Ke tahap terkait dengan pengadaan CCTV-nya, pengadaan mentornya, yang melolanya, kemudian sistem mentornya gimana sampai ke situ. Nah, semuanya ini informasinya mesti terbuka ke publik. Oleh siapa? Oleh badan publik. Badan publiknya dalam hal ini ya tentu pemerintah kota yang punya kewenangan untuk menyampaikan ini ke publik. Jadi tidak membuat informasi itu simpang siur. Kalau hari ini kan simpang siur nih, masa kami sudah ada potongan, ini contoh ya, sudah ada pembayaran uang kebersihan di PDAM ya, di Pungut, setiap melakukan pembayaran PDAM di Pungut 5.000, tapi kenyataannya pada sekarang dengan sistem model yang sekarang ini, kami disuruh lagi bayar 30.000, iya, per orang, agar informasi ini jelas, kemudian tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan publik tadi, mungkin terkait dengan sistem pengadaan barangnya, sistem pengelolaannya gitu. Nah, itu juga disampaikan ke publik gitu.
1: Baik.
2: Bahwa kami sudah melakukan pembelian CCTV sebanyak ini, hal-hal ini berapa anggarannya, itu boleh disampaikan ke publik. Termasuk yang menjadi persoalan hari ini adalah pengerusakan aset Pak Pemkot gitu.
1: Iya.
2: Nah, ini juga disampaikan ke publik, tapi mestinya ini harus dilakukan sebelum dilakukan kebijakan ini disosialisasikan. Jangan ketika ada persoalan baru kita melibatkan, meningkatkan peran aktif masyarakat gitu. Karena tujuan undang KIP-nya juga harus semestinya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam terlibat langsung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ini.
1: Baik. Iya, sejauh ini Pak Taufik sudah menerima aduan terkait pengelolaan sampah itu sendiri, keterbukaan informasi pengelolaan sampah itu sendiri?
2: Kalau ke kami memang belum. Memang belum, karena masyarakat kan kalau kita lihat hari ini banyak di medsos, kemudian ada yang terakhir kemarin meminta DPR, bahkan meminta DPRD kota untuk membentukkan pansus ya, pansus terkait pengelolaan sampah ini. Kalau yang minta informasi ke badan pabriknya dan mempunyai kesengketa ke kami memang belum ada gitu. Tapi kami menganggap bahwa ini salah satu informasi yang mesti didapatkan oleh pemerintah kota gitu.
1: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik Helmi.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memperkuat peran dalam upaya perlindungan anak. Salah satu langkah strategis yang dilakukan melalui perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat kampung. Laporan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan mengingatkan petani agar tidak memaksakan masa tanam saat kemarau panjang. Langkah itu penting untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air. Kepala BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan, sektor pertanian menjadi yang paling terdampak ketika musim kemarau berlangsung lama. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan hasil produksi berbagai komoditas unggulan. Menurutnya, tanaman padi, jagung, dan singkong memiliki risiko tinggi mengalami gagal panen. Kekurangan air menjadi penyebab utama menurunnya produktivitas pertanian. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Koordinasi dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perkembangan cuaca. Petani juga diimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi iklim. Penanaman sebaiknya tidak dipaksa ketika potensi kekeringan masih tinggi.
2: Pertama, memang kita ketika terjadi kemarau panjang, kita sangat prihatin dengan nasib-nasib petani kita. Karena mereka sangat terdampak sekali, terdampak langsung dengan kondisi tersebut. Yang pasti ketika kemarau panjang akan terjadi kekurangan air sehingga potensi gagal panen untuk tanaman-tanaman unggulan kita seperti singkong, kemudian jagung, padi, angkat terdapat sekali petani-petani kita. Upaya kami sendiri dari BPBD, kami berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, agar memang dari dinas-dinas terkait ikut mengedukasi masyarakat terkait perkembangan cuaca ini. Artinya ketika menentukan masa tanam juga tidak mungkin memaksakan ya. Kita menghimbau masyarakat tidak memaksakan melakukan penanaman di kondisi-kondisi seperti ini.
1: Lebih lanjut dirinya menilai langkah tersebut dapat mencegah kerugian petani. Biaya benih, pupuk, dan tenaga kerja tidak terbuang sia-sia akibat gagal panen. Ia menambahkan informasi perakiraan cuaca menjadi acuan penting dalam menyusun rencana tanam. Dengan perencanaan yang tepat, petani diharapkan mampu mengurangi dampak kemarau terhadap hasil pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Batik Diwo asal Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu mulai dijadikan seragam dinas. Reja Aribowo, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Batik Diwo asal Kabupaten Kepahyang kini kian populer. Perlahan masyarakat Kepahyang mulai bisa membedakan perbedaan antara batik Besurek Bengkulu dengan batik Diwo Kepahyang. Dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober 2024, pegiat batik Diwo Kepahyang Helmi Yesi dari Yayasan Azahra mengatakan, sesuai perbup batik Diwo digunakan sebagai pakaian dinas harian. Helmi Yesi mengungkapkan popularitas kain Diwo atau batik Diwo memang belum seperti batik Besurek. Namun perlahan kini batik Diwo juga mulai dikenal oleh kalangan masyarakat di luar Kepahyang. Apalagi usai batik Diwo memperbanyak jenis motif kain batik lewat sayembara motif batik terbaru. Apalagi kini semakin banyak peminat batik Diwo, tak hanya sebagai pakaian namun juga bagian busana lain seperti tas, topi, selempang hingga rompi dan selendang. Bahkan juga mulai digunakan untuk perlengkapan umroh hingga perlengkapan keranda kematian. Hal itu menjadi isyarat jika batik Diwo bisa dimanfaatkan menjadi bentuk apapun.
2: Penggunaan batik atau kain Diwo di Kabupaten Kepahyang itu sudah ada perbuknya, itu digunakan setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis ASN di Kabupaten Kepahyang itu wajib menggunakan batik Diwo. Sehingga batik Diwo ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk para UMKM membuat, ya, karena sudah dilaksanakan dan sudah dipakai oleh pemerintah daerah.
1: Untuk memperkenalkan batik Diwo, Helmi Yesi bersama pengrajin batik di sejumlah organisasi batik di Kepahyang terus melakukan pengembangan dan inovasi, baik dari pemanfaatan kain atau pengembangan motif batik yang modern, namun tetap mengacu pada kekhasan tradisional, seperti huruf aksara ulu, daun kopi, dan teh sebagai simbol Kabupaten Kepahyang, serta berbagai ornamen khas Kabupaten Kepahyang yang biasa muncul di adat pernikahan Kepahyang, sehingga adat dan istiadat serta sejumlah sumber daya di Kepahyang bisa diinventarisasikan lewat sejumlah motif batik Diwo. Reja Ribowo melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Dinas Kesehatan Pangkal Pinang mencatat sebanyak 860 ribu penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
1: 124.649 jiwa. Sementara PBIJK-nya yang dibantu oleh Kementerian Sosial,
2: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang mencatat dari 1,570 juta jiwa penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 83,76% kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang aktif. Dari data itu tercatat 860 ribu jiwa penduduk Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang Aswalmi Gusmita mengatakan jumlah peserta aktif terbesar di Bangka Belitung disumbang kategori peserta bukan penerima upah atau PBPU Pemda, yakni warga yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah, tercatat 528,649 ribu jiwa. Sementara subsidi pusat melalui Kementerian Sosial sebanyak 330,548 jiwa. Secara total, sekitar 860 ribu jiwa penduduk di Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh negara, baik lewat anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
1: 528.649 jiwa. Sementara PBIJK-nya yang dibantu oleh Kementerian Sosial itu 330.548 jiwa. Ya. Dan kecenderungannya sebenarnya PBPU Pemda ini yang dibantu oleh Pemda ini terus meningkat. Kemudian juga apakah semua sebenarnya dibantu itu kan harusnya desil 1 sampai 5 kan ya? Dibantu itu desil 1 sampai 5. Apakah desil 1 sampai 5 itu sudah semuanya tercover? Belum. Kami masih menemukan terdapat penduduk yang masuk desil 1 sampai 5 itu masih dalam posisi tidak aktif.
2: Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Babel melalui Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait 1.549 jiwa kategori PBPU yang telah meninggal dunia masih dibayarkan iuran BPJS Kesehatannya oleh Pemprov Babel. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bangka Belitung, M. Zainuri, temuan data tersebut telah disampaikan oleh BPK dan ditindaklanjuti oleh pihaknya. Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait kelebihan bayar tersebut dengan nominal Rp58.552.200 untuk dapat dipotong pada klaim iuran bulan Juli.
3: Ada temuan peserta JKN yang sudah meninggal tapi iurannya masih dibayar itu sebanyak 1.549 jiwa. Saya ulangi, 1.549 jiwa. Iya, sebangka Belitung itu yang dibayarin oleh pemerintah provinsi. Nah, dengan nominal 58.552.200 rupiah.
2: Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Bangka Belitung berharap peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pemprov maupun Pemda Kabupaten Kota apabila keluarganya sudah meninggal dunia untuk dapat dilaporkan sehingga dapat dinonaktifkan atau diganti dengan peserta lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRISP Sungai Penuh.

0: Masa libur sekolah, pedagang alat tulis sekolah di Kota Sungai Penuh keluhkan sepi pembeli. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Meski libur sekolah sudah berlangsung, penjualan perlengkapan alat tulis sekolah seperti buku tulis, pensil, pena, dan perlengkapan lainnya di sejumlah toko di Kota Sungai Penuh masih terlihat sepi pembeli. Arpan, pemilik salah satu toko buku di Kota Sungai Penuh, mengatakan peningkatan pembelian alat tulis sekolah biasanya baru mulai terjadi saat mendekati masa masuk sekolah, di mana masyarakat masih belum banyak yang berbelanja kebutuhan sekolah. Faktor ekonomi juga menjadi pemicu. Arpan menjelaskan pada momen libur sekolah tahun ini, harga alat tulis sekolah juga tidak mengalami kenaikan. Salah satunya buku tulis masih dijual dengan harga Rp60.000 per kodinya.
2: Apa alat tulis? Ada buku itu ada beberapa macam. Ada buku 38, ada boxy. Kemudian biasanya

0: Ia berharap penjualan alat tulis sekolah dapat meningkat seiring mulai ramainya masyarakat yang mempersiapkan kebutuhan sekolah bagi anak mereka, serta juga membantu para pedagang yang menjual alat tulis sekolah. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: KPU Kabupaten Kaur terjunkan tim data pemilih disabilitas hingga ke tingkat desa. Berikut laporan Danu Yogyarto, SP Bintuhan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur berkomitmen untuk memastikan seluruh hak pilih warga negara terpenuhi tanpa terkecuali, termasuk bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Untuk itu, KPU Kaur menjadwalkan program jemput bola dengan terjun langsung ke desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Langkah ini diambil guna melakukan pendataan yang akurat dan mengetahui secara pasti jumlah serta sebaran pemilih disabilitas. Anggota Komisioner KPU Kaur Divisi Data, Didi Suwandi, menegaskan bahwa proses pemutaran data ini tidak bisa dilakukan sendiri. Pihaknya akan bersinergi dan membangun kerjasama yang erat dengan jajaran pemerintah desa hingga pemerintah kecamatan. Kolaborasi ini dinilai krusial mengingat aparatur desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi real warganya di lapangan.
2: Untuk pemilih disabilitas, no, kita juga sudah mensosialisasikan ke desa-desa dan dari kami merencanakan nanti kami akan menghubungi pihak kecamatan dan kepala desa. Nanti setelah ini kan kita lagi gencar-gencar nih untuk sosialisasi pemilih pemula ke sekolah-sekolah. Nanti untuk pemilih disabilitas kita rencananya langsung kita ke desa-desa, no, kita lihat dulu data dari dinas sosial itu di mana-mana itu.
1: Jadi menambahkan, melalui pendataan langsung ini, KPU Kaur berharap dapat memetakan kebutuhan logistik dan fasilitas khusus yang diperlukan saat pemungutan suara nanti. Informasi mengenai jenis disabilitas yang dialami pemilih akan menjadi acuan penting dalam menyediakan aksesibilitas di tempat pemungutan suara, mulai dari desain tempat penyerahan suara hingga alat bantu coblos. Dengan adanya strategi proaktif ini, KPU Kaur optimis tingkat partisipasi pemilih disabilitas dapat meningkat secara signifikan. Langkah nyata ini sekaligus menjadi bukti keseriusan penyelenggara pemilu dalam menciptakan pesta demokrasi yang inklusif, ramah bagi semua kalangan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Dari Kota Bintuhan, dan New York Erto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung baru akan menerapkan kebijakan 5 hari sekolah atau full day school untuk jenjang sekolah dasar. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung, melaporkan.
1: Memberikan apresiasi yang positif, akan dikaji dulu, akan dicoba dulu selama 2 bulan.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung akan menerapkan kebijakan 5 hari belajar atau full day school untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Penerapan ini akan dilakukan secara bertahap melalui uji coba sebelum dievaluasi pelaksanaannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Tommy Wardiansyah, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S SD di sejumlah kecamatan di Belitung. Ia menjelaskan pemerintah daerah akan melakukan uji coba selama 2 bulan sebelum kebijakan tersebut dievaluasi untuk melihat efektivitas pelaksanaan di lapangan.
1: Jadi beliau memberikan apresiasi yang positif, akan dikaji dulu, akan dicoba dulu selama 2 bulan. 2 bulan nanti akan dilihat seperti apa gitu kan. Okay. Dan tentunya kawan-kawan dari Satuan Pendidikan kemarin memberikan kajian dilengkapi juga dengan hasil survei ya, survei dan rata-rata ada di itu rata-rata ya, 97-98% mereka mendukung untuk pelaksanaannya. Dan kalau di
2: Tommy menambahkan hasil survei kepada orang tua siswa menunjukkan tingkat dukungan yang tinggi terhadap penerapan kebijakan tersebut, yakni sekitar 97-98%. Menurutnya pelaksanaan kebijakan ini juga akan disesuaikan dengan ketentuan beban belajar dan jam kerja guru, termasuk integrasi dengan program makanan bergizi gratis atau MBG yang berjalan secara nasional. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Mendengar demikian tadi informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, Bria masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari BCL dengan Cinta Pertama, Sunny. Lagu ini matang kita ke pukul 16.44 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa ini dilaporkan memicu sekitar ada 1.300 kematian berlebih sejak 21 Juni 2026. Jadi menurut WHO, Eropa ini merupakan benua dengan laju pemanasan tercepat di dunia. Sementara perubahan iklim ini membuat fenomena heat wave yang dulu jarang terjadi kini semakin sering muncul. Sementara itu, BMKG juga menegaskan untuk cuaca terik yang dirasa

kan di Indonesia ini bukan merupakan gelombang panas seperti di Eropa ya. Jadi kondisi tersebut dipengaruhi oleh gerak semu matahari, langit cerah dan musim kemarau, serta karakter atmosfer tropis yang berubah cepat dan juga stabil. Sehingga Indonesia ini sangat kecil kemungkinannya untuk mengalami fenomena gelombang panas seperti yang terjadi di wilayah Eropa ya. Itu dia pendengar, Indonesia ini aman dari gelombang panas seperti di Eropa, yang mana BMKG mengatakan bahwasanya atmosfer tropis cepat berubah dan juga tidak stabil. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda. Terus patok kami di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat petang.

98,8 FM RRI Bintu Peringar. Satu buah lagu dari Via Valen featuring dengan Dirga Dadali. Peringar lagu dari Via Valen dan Dirga. Saat ini mata kita ke pukul 16.58 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita kembali perbarui informasi menarik di kesempatan sore hari ini. Peringar, marketplace ini mulai mempersiapkan penerapan untuk pemungutan pajak penghasilan atau PPH pedagang. Jadi kebijakan yang tersebut mulai berlaku itu pada tanggal 1 Agustus 2026 nanti ya. Jadi Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA, Budi Primawan ini mengatakan bahwa industri menghormati kebijakan pemerintah. Fokus utama diarahkan pada kesiapan sistem dan kelancaran implementasi. Budi juga menjelaskan untuk marketplace ini telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak sejak aturan ini diumumkan dan penyempurnaan sistem ini dilakukan sebelum kebijakan berlaku. Ia juga menambahkan, marketplace juga akan membantu sosialisasi kepada para pedagang, edukasi dilakukan bersama dengan pemerintah agar proses transisi ini berjalan dengan lancar. Sementara itu, peneliti Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Diah Ayu ini menilai kebijakan tersebut bukan aturan baru, yang mana menurutnya pemerintah sedang memperkuat implementasi regulasi perpajakan digital. Nah, dia menilai kebijakan tersebut itu bertujuan untuk menciptakan perlakuan yang setara bagi pelaku usaha daring dan juga luring. Kesetaraan ini dinilai penting untuk menjaga persaingan usaha. Dan ia juga mengingatkan pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur pertukaran data perpajakan, sinkronisasi diperlukan agar ini pelaku usaha tidak mengalami pemungutan pajak ganda. Kolaborasi pemerintah, marketplace, dan juga pelaku usaha ini dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi. Kepastian teknis juga dibutuhkan agar aktivitas perdagangan digital tetap tumbuh. Ya. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id terkait dengan marketplace ini siap terapkan PPH perdagangan mulai 1 Agustus 2026 nanti. Dan pendengar, ini juga merupakan lagu Pamungkas tadi di ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan kembali lagu-lagu daerah sampai pukul 18 nanti untuk lagu daerah Provinsi Bengkulu dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap menyimakkan BDFM 98,8. Anda dapat menyaksikan kami juga melalui audio streaming, yaitu di www.rri.co.id dan juga Anda dapat menyimak siaran kami melalui aplikasi mobile, yaitu RRI Digital.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Masyarakat Indonesia erat dengan tradisi merantau. Begitupun yang dilakukan oleh masyarakat Kaur, Provinsi Bengkulu. Seperti yang tergambar dalam lagu Gadis Antawan, ciptaan Sirajuddin. Lagu ini menceritakan tentang seorang gadis yang mencoba mengais rezeki dengan merantau ke kota. Meski telah tinggal di kota besar, ia tidak ingin meninggalkan jati dirinya sebagai gadis desa yang erat dengan adat budaya, bahasa daerah,

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, Venezuela ini menetapkan 7 hari masa berkabung nasional atas bencana gempa kembar yang mengguncang negara tersebut. Jumlah korban meninggal meningkat ini menjadi 2.255 orang, dikutip dari France 24 Kamis 2 Juli 2026. Jadi Presiden sementara Delcy Rodriguez ini mengumumkan masa berkabung tersebut dan menyebutkan negara tengah berduka mendalam atas besarnya kehilangan jiwa. Puluhan ribu orang ini masih belum diketahui keberadaannya, sementara harapan menemukan korban selamat semakin memudar satu minggu setelah bencana. Gempa tersebut ini terjadi di wilayah Venezuela yang sebelumnya sudah mengalami krisis berkepanjangan sehingga memperparah kondisi kemanusiaan di lapangan. Banyak penyintas kini menghadapi kekurangan makanan, air bersih dan juga kebutuhan dasar lainnya, dan kota La Guaira ini menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak karena banyak bangunan runtuh dan diberi tanda huruf D sebagai indikasi tidak ditemukan tanda kehidupan. Nah, tim penyelamat ini menyatakan bahwa di banyak lokasi ini tidak lagi ditemukan indikasi korban selamat, namun masih ada beberapa kasus penyintas yang berhasil ditemukan, termasuk seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang selamat. Para ahli juga menilai peluang korban yang terjebak untuk bertahan hidup ini sangat kecil setelah 72 jam pasca gempa. Sementara itu, Ketua Majelis Nasional Venezuela ini melaporkan lebih dari 11.000 orang terluka dan sekitar 13.000 orang kehilangan tempat tinggal. Perserikatan Bangsa-Bangsa ini memperkirakan sekitar 50.000 orang masih hilang. Gempa berkekuatan 7,2 dan juga 7,5 tersebut ini menghancurkan berbagai wilayah yang sebelumnya sudah lemah secara infrastruktur dan juga layanan publik. Nah, situasi diperburuk oleh kondisi politik Venezuela yang tengah berada dalam masa transisi yang tidak stabil. Dan bantuan internasional ini mulai berdatangan untuk mendukung operasi penyelamatan meski warga sempat mengkritik minimnya respon pemerintah ya. Jadi kehidupan sehari-hari di wilayah terdampak ini tampak lumpuh dengan makanan dan juga air bersih menjadi barang langka. Kondisi ini memicu insiden penjarahan dan juga pencurian, bahkan sejumlah aparat kepolisian ini dilaporkan ditangkap karena terlibat pencurian barang korban. Nah, organisasi kemanusiaan itu menyebutkan bahwa situasi sangat kritis, sementara WHO itu memperingatkan meningkatnya resiko wabah penyakit akibat rendahnya cakupan vaksinasi. Bantuan internasional terus diminta untuk menghadapi krisis kemanusiaan yang semakin meluas di Venezuela pasca gempa besar tersebut. Berdengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Terkait dengan Venezuela tetapkan 7 hari masa berkabung nasional setelah gempa.

Sobat Bali ciptaan Sirajuddin menceritakan tentang penyesalan seorang perantau yang sudah tidak betah lagi hidup di tanah rantau. Badan terasa letih, tapi nasib tidak berubah. Ternyata merantau tidak seindah yang dibayangkan. Meninggalkan kampung halaman terasa bagai sebuah kesalahan. Kini tekadnya sudah bulat untuk kembali ke kampung halaman.

Jodoh, maut dan rezeki adalah sebuah misteri. Tidak tahu kapan datangnya. Seperti yang diceritakan dalam lagu Endang Ambik Salahnya ciptaan Bobby Mawardi. Lagu ini bercerita tentang kegalauan seorang pemuda yang sudah cukup umur untuk menikah, tapi belum juga bertemu dengan jodohnya. Sementara itu, kedua orang tuanya sudah mendesak ingin segera punya menantu.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Lagu Senandung Rimbang Kemambang ciptaan Bobby Mawardi ini menceritakan tentang seorang anak petani yang sedang pergi merantau. Di tengah hiruk pikuk perkotaan, yang selalu ia rindukan adalah orang tuanya yang tinggal di ladang, jauh dari pemukiman apalagi perkotaan. Kesederhanaan, ketenangan, bahkan sekedar nyanyian ibu tercinta, seumpama magnet yang membuatnya selalu ingin pulang ke kampung halaman.

98,8 FM Bayar Minta Peringar, satu buah lagu dengan sangkanya aku peringar lagu daerah mata kita ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintuan Sore untuk edisi hari tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya di Lintas Bintuan Malam. Anda dikenan ditemani rekan kami Predi Siswanto akan menemani ruang dengar kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: lagu ketupe atau ketupat Bengkulu sudah tersohor sejak dulu. Ketupat Bengkulu terkenal keras, padu serta awet, dapat disimpan hingga seminggu lamanya. Karena terkenal keras, Presiden Soekarno dalam pidatonya yang
1: bertujuan FM 98,8 MHz.

Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bintuan dimanapun anda. Pukul 18:03 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Freddy Siswanto menemani anda untuk Lintas Bintuan Malam edisi Kamis 2 Juli 2026. Dan pastinya untuk mengawali kebersamaan kita di Lintas Bintuan Malam kali ini, lagu religi akan kami sajikan, ataupun kita akan jelang azan Maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dan Kabupaten Kaur, pendengar, yang hari ini berkumandang pukul 18:09 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pendengar, pastikan anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

pencerah jiwa. Musibah datang karena maksiat dan dosa. Saudara, rasanya baru kemarin kita dikagetkan bencana di Lombok, di Palu, dan di Selat Sunda. Rasanya tidak pernah berhenti dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ada apa ini? Sayyidina Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesyirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi, dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum-minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 8,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh.

0: aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adat kesenian Mainangan adalah suatu hiburan tradisional yang hidup di Kabupaten Kaur secara turun-temurun, yaitu tari-tarian diiringi nyanyian daerah atau berbalas pantun dengan menggunakan alat musik tradisional seperti gendang dikombinasikan dengan alat musik lain, yakni piano, biola, dimainkan oleh sekelompok orang laki-laki. Kesenian Mainangan dimainkan pada saat malam resepsi pernikahan, dimainkan sedikitnya oleh 25 orang personil. Setiap pemainnya mendapatkan giliran untuk melantunkan sair-sair pantun sambil menarikkan tarian adat. Mulai dari tari sapu tangan, tari selendang, tari payung, tari bunga mawar, tari encik Siti, dan masih banyak lagi. Berdasarkan informasi, secara bahasa, Mainangan berasal dari kata ma yang berarti tukang asuh dan inang yang berarti penghias. Jadi, Mainangan adalah tukang asuh yang menghiasi pengantin. Mainangan, walaupun bukan kesenian Kaur asli, akan tetapi merupakan kesenian adat dibawa oleh para pedagang dari Minangkabau yang merantau ke Kaur untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Kemudian, oleh masyarakat Kaur dikembangkan lagi hingga akhirnya menjadi salah satu kesenian adat dipentaskan oleh setiap masyarakat ketika malam resepsi pernikahan. Mainangan ini sendiri bertujuan untuk memberikan hiburan kepada mempelai pengantin dan tamu undangan yang hadir pada acara resepsi pernikahan. Selain itu, pada setiap bait pantun dilantunkan ketika mainangan tersirat pesan-pesan moral untuk pengantin merupakan keluarga baru yang akan menjalin

lagu dari Drive berikut dengan Bahagia. Pukul 18.54 menit waktu Indonesia Barat. Kita ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu berikut untuk kita jelang warta berita secara sentral.

0: untuk malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saat nanti akan kita simak warta berita dari Pro 3 RRI. Dan tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu, Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa tuh Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak? Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Hambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Terima kasih ya, mau dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
13: Kami kan menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
16: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
17: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
16: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
17: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
18: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi dan adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
17: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
19: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
17: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Pemerintah sendiri akan ada pameran UMKM yang biasa diharapkan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa memperkenalkan produk-produk dan daerahnya, dan kita membuka kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
20: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia. Menjadi bukti, mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Karena persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
3: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Faris.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Target Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Ya, berikan saat ini pukul 19.33 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan berikutnya akan kami coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya dan juga informasi-informasi menarik. Pastinya sebelum kita jelang Warta Berita Sentral bersama dengan program masuk kami, kami sajikan Warta Berita Daerah edisi hari ini ya. Warta Berita Sentral baru saja kita ikuti teman-teman ya. Edisi Kamis 2 Juli 2026.

tim nasional putri Indonesia U18 dalam AVC Girls Under 18 Volleyball Championship 2026. Nah, pendengar, untuk di match day pertama tim nasional U18 bola voli putri Indonesia harus mengakui keunggulan pengoleksi 9 kali gelar juara ya, Jepang. Tapi tidak dengan skor yang terlalu telak, mereka bisa memberikan perlawanan yang sangat-sangat sengit, pendengar. Kalah dengan skor 25-21, 28-26, dan 25-20. Kemudian pada match day kedua di hari ini, pendengar, Indonesia U18, tim nasional putri kita, berhasil bangkit dengan menumbangkan Iran dengan skor telak di akhir laga, 25-15, 25-17, dan 25-22. Ini membuka harapan kembali untuk tim nasional Indonesia putri U18. Dan di laga terakhir nantinya, esok, pendengar, mereka akan menghadapi Filipina tanggal 3 Juli 2026. Dan semua pertandingan ini dimainkan di Terminal 21, Korat, Thailand, pendengar.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500.000 kg. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah. Sari, berita penting. Anggota DPRD Kabupaten Kaur soroti krisis listrik di Luas hingga Muara Saung. Sementara itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menggelar kegiatan pembekalan bagi pengelola perpustakaan desa. Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Freddy Siswanto. Anggota DPRD Kabupaten Kaur soroti krisis listrik di Kecamatan Luas hingga Kecamatan Muara Sahung. Berikut laporannya disampaikan Tendius Afriawan.
1: Anggota DPRD Kabupaten Kaur Ade Apriliza Putri menyoroti krisis listrik berupa spaning atau tegangan rendah dan ketidakstabilan arus kerap melanda warga. Kondisi pemadaman lampu ini dilaporkan terjadi di wilayah Tanjung Iman Kecamatan Luas hingga ke perbatasan Kecamatan Muara Sahung. Masalah penurunan kualitas daya listrik tersebut diketahui sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Ditambahkan Ade, jika hal ini dibiarkan berlarut, dampak dari buruknya layanan listrik ini telah memicu banyak keluhan serta keresahan yang mendalam dari masyarakat setempat. Akibat merasa aspirasinya tidak kunjung tersampaikan, kini muncul wacana di tengah warga untuk mendatangi langsung kantor PLN Kabupaten Kaur guna menuntut penjelasan serta kejelasan terkait perbaikan jaringan di wilayah mereka.
2: Nah, di daerah kami, di daerah Luas, Tanjung Iman Luas sampai ke perbatasan Pak Mabuk, ini alhamdulillah sudah beberapa bulan ini sepaning dan mati lampu. Jika masyarakat kemarin sudah banyak pertanyaan dan sudah ada wacana untuk mendatangi PLN Kabupaten Kaur. Jadi mohon untuk segera ditindaklanjuti dalam hal laporan dari masyarakat tersebut.
1: Lebih lanjut, Ade mengatakan ia selaku pihak legislatif meminta pemerintah daerah Kabupaten Kaur untuk bergerak cepat menindaklanjuti laporan ini kepada otoritas penyedia listrik. Koordinasi intensif dengan PLN dinilai sangat mendesak guna mengembalikan stabilitas pasokan daya di wilayah Kabupaten Kaur, terutama wilayah Kecamatan Luas dan Muara Sahung. Langkah fasilitasi dari Pemda diharapkan dapat meredam potensi gejolak sosial sekaligus menjamin pemenuhan pelayanan publik yang layak. Tendus Satriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Kepala Kepolisian Resor atau Polres Kaur KBP Alam Bawono menyampaikan apresiasi mendalam atas suksesnya seluruh rangkaian kegiatan perayaan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Ia menilai kelancaran seluruh agenda tahunan tersebut tidak terlepas dari tingginya komitmen dan kerja keras jajaran di lapangan. Momentum pertambahan usia institusi ini juga dimaknai sebagai ruang spiritual untuk bersyukur sekaligus melakukan refleksi mendalam terhadap kualitas pengabdian kepada warga. Kapolres juga mengajak seluruh anggota untuk melakukan introspeksi diri demi meningkatkan profesionalisme dan integritas. Evaluasi internal tersebut dinilai penting agar kinerja aparat penegak hukum di tingkat kabupaten senantiasa sejalan dengan harapan masyarakat luas. Kapolres juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh panitia, personil, serta pemangku kepentingan yang telah berusaha demi menyukseskan rangkaian acara dari awal hingga akhir. Selain itu, secara khusus Kapolres juga memberikan ucapan terima kasih serta apresiasi kepada jajaran pemerintah Kabupaten Kaur atas hubungan harmonis lintas instansi yang terjalin selama ini. Sinergitas yang kuat tersebut terbukti memberikan dampak positif yang besar terhadap mutu pelayanan publik bagi masyarakat di bumi Sase Sihijian. Kapolres Kaur berharap kerjasama kokoh ini dapat terus dipertahankan ke depannya demi menjaga keamanan dan ketertiban daerah Kabupaten Kaur. Berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Inpres Bintuhan, harga bawang merah alami penurunan yang cukup drastis. Salah seorang pedagang, Nipi Rizda, mengatakan sebelumnya pada 2 pekan lalu harga bawang merah dibanderol Rp60.000 per kilogram. Namun kini turun menjadi Rp45.000 per kilogram. Turunnya harga bawang merah ini dipengaruhi oleh pasokan yang mulai memadai. Untuk pasokan bawang merah didatangkan dari Pulau Jawa dan dari Provinsi Sumatera Barat. Berbeda dengan harga bawang merah yang alami penurunan, bawang putih justru mengalami kenaikan harga. Sebelumnya, 1 kg bawang putih dibanderol Rp35.000, namun kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menggelar kegiatan pembekalan bagi pengelola perpustakaan desa. Rohil Minata melaporkan untuk Anda.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menyelenggarakan pembekalan bagi pengelola perpustakaan desa. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai persiapan menghadapi Lomba Perpustakaan Terbaik Tingkat Kabupaten Kaur bertempat di Aula Dinas Perpustakaan Kabupaten Kaur. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur Asri Dawati SKM menekankan pentingnya pembekalan ini agar pengelola memahami instrumen penilaian lomba dengan baik. Seluruh perangkat desa dibimbing untuk menyiapkan kelengkapan administrasi dan fisik perpustakaan sesuai standar yang ditetapkan. Setiap pengelola perpustakaan desa didorong untuk menata ruang baca senyaman mungkin, kelengkapan koleksi buku dan fasilitas penunjang lainnya dipersiapkan secara maksimal untuk menarik minat baca masyarakat setempat. Para pengelola juga diberikan pelatihan mengenai manajemen pengelolaan perpustakaan yang modern dan efektif. Layanan perpustakaan desa diharapkan dapat beroperasi secara profesional sehingga memudahkan akses informasi bagi warga.
4: Itu dari perwakilan desa-desa yang mengelola perpustakaan. Jadi mereka yang dibekali, ini yang harus disiapkan untuk penilaian dari tim kita nanti. Sebetulnya pembekalan, jadi biar mereka siap. Karena kita juga acara ini baru ini.
3: Ditambahkan Asri Dawati, lebih dari sekedar persiapan lomba, gerakan ini menjadi langkah awal dalam menggalakkan kembali minat baca di tengah masyarakat. Peran aktif perangkat desa sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang literat di lingkungan terkecil. Pembekalan ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan literasi. Dengan adanya perpustakaan desa yang aktif, program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat direalisasikan hingga ke pelosok daerah. Demikian Rohil Milnata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit tripos, Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur terus menggencarkan eliminasi penyakit kusta. Laporannya disampaikan Aisyah Dini.
5: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tropis terabaikan. Badan Kesehatan Dunia menyebut ada 20 penyakit yang termasuk sebagai penyakit tropis terabaikan. Penyakit tersebut disebabkan oleh berbagai patogen termasuk virus, bakteri, protozoa, dan cacing parasit. Di Indonesia ada beberapa penyakit tropis terabaikan yang diprioritaskan, antara lain filariasis, cacingan, cistosomiasis, kusta, dan prambusia. Kementerian Kesehatan sampai saat ini tengah menargetkan eliminasi 5 penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Siptami Arif, melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan, untuk Kabupaten Kaur, saat ini tengah fokus melakukan eliminasi penyakit kusta. Kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Kusta juga dikenal sebagai lepra atau penyakit Hansen dan dapat menimbulkan gejala berupa mati rasa, lesi kulit, serta gangguan pada otot dan indera peraba.
6: Saat ini kan untuk Kabupaten Kaur seprovinsi Bengkulu, kita sudah ada kunjungan dari pihak Kementerian Kesehatan itu untuk mengadakan eliminasi kusta. Artinya dari 10 kabupaten seprovinsi Bengkulu, untuk Kabupaten Kaur sudah masuk tahap kedua penilaian. Diharapkan kepada masyarakat, artinya kita bekerjasama dengan puskesmas karena kita untuk menemukan kasus kusta ini di 3 tahun terakhir ini tidak ada ditemukan.
5: Meski belum ditemukan adanya kasus penyakit kusta di Kabupaten Kaur, masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk mencegah kusta. Pencegahan terbaik adalah dengan deteksi dini dan pengobatan yang tepat guna mengurangi resiko terjadinya komplikasi dan penularan kusta. Upaya lain yang dapat dilakukan yakni menghindari kontak dengan hewan pembawa bakteri kusta, misalnya armadillo. Kemudian, memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya di daerah endemik, agar tidak ragu memastikan diri jika ada gejala. Dan yang terakhir, mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Wali Asuh Sekolah Rakyat Kaur pada masa libur sekolah ini melaksanakan kegiatan home visit ke rumah-rumah siswa sekolah rakyat. Kunjungan ini untuk memastikan para siswa masih dalam kondisi baik. Kepala Sekolah Rakyat Kaur, Selvi Mariati, mengatakan Program home visit ini untuk memastikan siswa tetap mendapatkan perhatian dan bimbingan informal, meskipun aktivitas belajar mengajar sedang dalam masa libur. Selain itu, kegiatan ini juga untuk menjalin silaturahmi kepada para orang tua dari wali asuh atau wali asrama yang selama ini di sekolah menggantikan peran orang tua. Wali asuh juga mengevaluasi perkembangan sosial, emosional, dan kesejahteraan siswa selama masa liburan. 3 hari program berjalan ini sudah menjangkau siswa-siswa yang tinggal berada di pelosok desa seperti di kawasan Maji dan Asal. Semoga program home visit ini bisa menambah nilai positif bagi para siswa. Sebanyak 4 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan KPU Kaur mengikuti kegiatan orientasi P3K di lingkungan Sekjen KPU Formasi tahun 2024 periode 2. Dengan skema Massive Open Online Course atau MOOC, kegiatan BIMTEK ini dilakukan secara daring yang telah dimulai dari tanggal 1 Juli hingga 15 Juli 2026. Sekretaris KPU Kaur Rusdan Tafsiri menjelaskan bahwa orientasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai tugas, fungsi, serta etika kerja sebagai P3K di lingkungan KPU Kaur, sekaligus memperkuat kompetensi dan profesionalisme para peserta, serta pemahaman nilai-nilai dasar ASN bagi P3K formasi tahun 2024 periode 2. Melalui kegiatan orientasi ini diharapkan P3K dapat meningkatkan kapasitas, integritas, serta kesiapan dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas di Kabupaten Kaur. KPU Kabupaten Kaur terjunkan tim data pemilih disabilitas hingga ke tingkat desa. Danu Yogyarto melaporkan selengkapnya.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur berkomitmen untuk memastikan seluruh hak pilih warga negara terpenuhi tanpa terkecuali, termasuk bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Untuk itu, KPU Kaur menjadwalkan program jemput bola dengan terjun langsung ke desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Langkah ini diambil guna melakukan pendataan yang akurat dan mengetahui secara pasti jumlah serta sebaran pemilih disabilitas. Anggota Komisioner KPU Kaur Divisi Data, Didi Suwandi, menegaskan bahwa proses pemutaran data ini tidak bisa dilakukan sendiri. Pihaknya akan bersinergi dan membangun kerjasama yang erat dengan jajaran pemerintah desa hingga pemerintah kecamatan. Kolaborasi ini dinilai krusial mengingat aparatur desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi real warganya di lapangan.
8: Untuk pemilih disabilitas, kita juga sudah mensosialisasikan ke desa-desa dan kami merencanakan nanti kami akan menghubungi pihak kecamatan dan pihak desa. Nanti setelah ini kan kita lagi gencar-gencar nih, apa itu sosialisasi pemilih pemula ke sekolah-sekolah. Nanti untuk pemilih disabilitas, kita rencananya langsung kita ke desa-desa. Kita lihat dulu data dari dinas sosial itu di mana-mana.
7: Didi menambahkan, melalui pendataan langsung ini, KPU Kaur berharap dapat memetakan kebutuhan logistik dan fasilitas khusus yang diperlukan saat pemungutan suara nanti. Informasi mengenai jenis disabilitas yang dialami pemilih akan menjadi acuan penting dalam menyediakan aksesibilitas di tempat pemungutan suara, mulai dari desain tempat penyiaran suara hingga alat bantu coblos. Dengan adanya strategi proaktif ini, KPU Kaur optimis tingkat partisipasi pemilih disabilitas dapat meningkat secara signifikan. Langkah nyata ini sekaligus menjadi bukti keseriusan penyelenggara pemilu dalam menciptakan pesta demokrasi yang inklusif, ramah bagi semua kalangan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur menghimbau Brigade Pangan untuk merawat Al-Sintan dengan baik, sehingga dapat digunakan dengan jangka waktu panjang. Laporannya kembali disampaikan Aisyah Dini.
9: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur resmi menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada Brigade Pangan yang ada di Kabupaten Kaur. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono, mengatakan terdapat 6 Brigade Pangan yang mendapatkan bantuan Al-Sintan ini, yakni Brigade Pangan Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Kalam Tengah, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hilir, dan Kecamatan Kinal. Untuk Al-Sintan yang disalurkan ini berupa traktor roda 4 sebanyak 4 unit, traktor roda 2 sebanyak 10 unit, mesin pompa air sebanyak 12 unit, dan rice transplanter sebanyak 12 unit. Kepala Dinas Pertanian menyebut semua Al-Sintan ini merupakan hasil usulan ke Kementerian Pertanian.
10: Yang menerima itu ada 6 brigade pangan. Untuk Al-Sintan yang kita bagikan pada hari ini yaitu 4 buah traktor roda klorel, kemudian 10 buah hand traktor, 12 buah pompa air, 12 buah rice transplanter atau mesin tanam.
9: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono, menjelaskan alsintan merupakan aset negara dan sarana strategis untuk meningkatkan produksi panen. Maka dari itu, ia menghimbau kepada Brigade Pangan yang mendapatkan bantuan alsintan ini untuk menggunakannya dengan baik. Selain itu, juga diwajibkan untuk menjaga dan melakukan perawatan rutin terhadap alsintan tersebut, sehingga alsintan dapat berfungsi secara maksimal dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Berikut demikian warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk kesempatan malam hari ini. Produksi RRI Bintuhan. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Dadah Mama.
3: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kapan ibu belinya? Kaila lihat, tadi malam belum ada.
1: Tadi habis subuh ibu beli. Mau ngajak kamu, ibu lihat kamu masih nyenyak tidurnya.
0: Iya bu, Kaila kecapean, habis MPLS murid baru.
1: Iya ya, gak kerasa ya nak, sekarang kamu udah kelas 3. Gak lama lagi lulus SMA. Harus lanjut kuliah ya nak?
0: Gak usah dulu bu, lagian masih setahun lagi kan.
1: Justru itu nak, ibu mau nyiapin biayanya dari sekarang.
0: Gak usah bu, untuk biaya sekolah Kaila sekarang aja, ibu sudah repot, apalagi buat persiapan kuliah.
1: Gak apa-apa, selagi ibu bisa, pasti ibu usahakan.
0: Ibu, Kaila bangga sama ibu, tapi Kaila juga kasihan.
1: Kan itu sudah jadi tanggung jawab ibu, nak.
0: Ya Allah, berikanlah rezeki untuk keluargaku ya Allah. Berikan juga kesehatan untuk ibuku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaila, Kaila, sini dulu nak.
2: Iya bu, sebentar.
1: Kenapa bu? Sini nak, kayaknya ibu gak sehat. Ibu belum masakin bekal kamu lagi.
2: Astagfirullah, ibu, badan ibu panas sekali. Ibu demam. Kaila bawa ibu ke rumah sakit ya.
1: Gak usah, ibu minum obat aja nanti. Nanti juga turun panasnya.
2: Tapi bu, ini panas sekali. Ayo bu, kita ke rumah sakit.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Pagi bu.
3: Ibu sengaja hari ini mengambil kelas pagi. Dan ibu mau lihat siapa saja yang tidak masuk hari pertama. Kaila mana? Kenapa belum kelihatan?
4: Belum datang dia, Bu.
2: Assalamualaikum. Pagi, Bu. Maaf, Kaila terlambat.
3: Kamu ini datang terlambat, Kaila. Kamu tahu kan hari ini hari pertama belajar? Pasti kamu tadi nggak ikut upacara, kan?
2: Maaf, Bu. Saya tadi...
3: Ibu tidak mau dengar alasan kamu. Besok jangan terlambat lagi.
5: Kaila, Kaila, song artis banget. Sok lugu kamu, datang terlambat. Terus minta ditunggu-tunggu lagi.
3: Sudah.

0: Pagi, Bu.
1: Bagaimana hari ini, sudah masuk semua?
2: Kayla belum datang, Bu.
1: Kayla? Terlambat lagi dia.
2: Kayla yang so artis itu loh, Bu.
1: Memang gak mau dengar kata ibu ya, Kayla ini.
3: Dihukum saja, Bu, Kaylanya. Kebiasaan nanti suka terlambat. Jangan terlalu dimanja, Bu.
1: Memang susah ya menegakkan disiplin kalau begini caranya. Disuruh tepat waktu saja tidak bisa.
4: Ibu, maaf, saya datangnya terlambat.
1: Apa? Maaf? Keterlaluan kamu, Kayla. Kemarin telat, hari ini telat lagi. Apa kamu gak kasihan sama orang tuamu? Susah-susah menyekolahkan kamu. Sebenarnya kamu ini mau sekolah atau tidak?
4: Iya, Bu. Kayla mau sekolah.
1: Sekarang kamu berdiri di depan sampai jam pelajaran selesai. Atau sekalian saja, kamu pulang sekarang.
3: Syukurin, Kayla, kena hukum. Kena hukum. Kena hukum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayla, itu kamu nak?
0: Iya bu.
1: Tumben kamu pulang cepat nak. Apa kamu gak belajar?
0: Kayla disuruh pulang bu, karena hari ini telat lagi.
1: Tadi pagi kan udah ibu bilang, kamu langsung sekolah aja dulu. Di sini kan ada perawat yang bantu jagain ibu.
0: Enggak bu, Kayla mau rawat ibu sampai sembuh.
1: Tapi kan akhirnya kamu terlambat sekolah, terus dihukum lagi.
0: Iya bu, besok Kayla ke sekolahnya lebih pagi.

0: Sudah jam 8:30. Kayla belum datang juga. Kalau sudah 1 jam, bukan lagi terlambat namanya. Apa dia memang tidak masuk sekolah?
1: Iya, Bu. Sepertinya Kayla tidak masuk sekolah.
2: Besok dihukum aja, Bu.
0: Iya, besok akan Ibu hukum, Kayla. Pagi, anak-anak.
3: Pagi, Bu.
0: Wah, tumben kamu, Kayla. Jam segini sudah masuk?
4: Iya, Bu. Mulai hari ini saya nggak akan telat lagi.
0: Sini, Kayla, kamu ke depan dulu.
4: Loh, kenapa saya harus ke depan, Bu? Saya kan nggak telat.
0: Kamu ini ya. Kesini cepat. Sebagai seorang siswa, kamu tidak boleh bertindak semaumu. Sekolah ini punya aturan, Kayla. Sekarang jelaskan, kenapa kamu sering terlambat? Dan kemarin kamu tidak masuk sekolah.
4: Teman-teman, maaf. Karena ulah saya, teman-teman semua terganggu jam belajarnya. Hari pertama saya terlambat karena saya harus mengantar ibu saya ke rumah sakit. Ibu saya terkena kanker paru. Hari kedua, karena pagi-pagi saya harus memasak, menyuapi ibu saya, karena tidak ada orang lain yang menjaga ibu saya di rumah sakit. Kemarin, saya tidak masuk karena ibu saya.
5: Nak, kamu harus belajar yang rajin ya, biar kamu pintar, biar gampang cari kerjaan. Jangan seperti ibu yang gak tahu apa-apa.
4: Iya, Bu. Kayla akan rajin belajar.
5: Kayla, sepertinya ibu sudah gak kuat lagi, nak. Kamu jaga diri baik-baik ya.
4: Ibu jangan bilang seperti itu, Ibu. Ibu pasti sembuh. Kayla akan rawat ibu sampai sembuh.
5: Kayla, kamu harus belajar lebih mandiri lagi kalau ibu sudah gak ada, nak.
4: Bu, ibu jangan bilang begitu, Bu.
5: Asyhadu
4: Allah. Ibu, ibu jangan tinggalkan Kayla, Ibu. Nanti Kayla salahnya apa, Bu? Ibu, Kayla sayang Ibu. Sekarang, puaskan kalian semua. Puas kalian, puas. Bu, hukum saya, Bu. Hukum saya. Kalau di mata ibu, saya orang paling bersalah. Hukum saya,

0: Ibu benar-benar tidak tahu apa yang kamu alami. Maafkan ibu, Kaila.
1: Bu, kalau bukan karena ibu saya yang menyuruh saya sekolah tinggi, saya tidak akan sekolah. Keluarga kami ini miskin, Bu. Dan sekolah tinggi bukan cita-cita saya. Saya orang yang tidak punya apa-apa. Apalagi sekarang, ibu saya sudah tidak ada. Ibu saya sudah pergi meninggalkan saya sendiri, Bu.
0: Kaila, maukah kamu memaafkan ibu, nak? Sungguh, ibu tahu bagaimana beratnya kehilangan orang tua sebagai sandaran hidup. Maafkan ibu, Kaila.
2: Kaila, maafkan kami karena telah membuli kamu. Kami telah salah prasangka. Maaf, Kaila.
0: Kaila, percayalah, nak. Seberat apapun hidupmu, kamu masih punya Allah yang mengasihimu. Dan ibu juga teman-temanmu percaya, kamu pasti akan menjadi orang yang sukses. Karena kamu anak yang berbakti. Kamu cahaya di balik awan kelabu. Ibumu pasti bangga padamu, nak. Dan sekarang, ia pasti tersenyum di surga.

pukul 20 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Malam. Dan selanjutnya pendengar, tepat pada pukul 21 nantinya, kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0739-61655 dalam gelaran lagu-lagu Minang. Pendengar ya, edisi Kamis 2 Juli 2026. Sekali lagi pendengar, kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0739-61655 untuk gelaran lagu-lagu Minang di malam hari ini. Atau teman-teman juga bisa berkirim salam di line WhatsApp kita 0811-7901-655. Tapi kali ini masih akan kami coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya untuk Anda.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

Pukul 21:02 waktu Indonesia Barat. Pastinya pendengar, kita tuntaskan gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya. Edisi Kamis 2 Juli 2026 dan selanjutnya. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya, saya ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739-61655 untuk gelaran lagu-lagu Minang di edisi malam hari ini Kamis 2 Juli 2026 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, ataupun bisa berkirim salam di line WhatsApp RRI Bintuhan 0811 7901655.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

Dua lagu berikut sudah mengawali kebersamaan kita untuk Lintas Bintuan Malam dalam gelaran lagu-lagu Minang. Edisi hari ini di hari Kamis 2 Juli 2026, saat ini pukul 21.14 waktu Indonesia Barat. Kami coba sajikan satu informasi untuk Anda pendengar. Timnas Panjat Tebing Indonesia akan turut serta dalam World Climbing Series Krakow, Polandia dari tanggal 3 hingga 5 Juli 2026. Tim Merah Putih menargetkan 1 medali emas di seri yang khusus menggelar disiplin speed. Tim Indonesia akan turun di semua nomor, speed putra, putri, speed relay putra putri, dan relay campuran dengan 7 atlet. Keempat atlet putra, Patrick Leonardo, Raharjati Nur Samsa, Aditya Trisaria, dan Anastasi Robi Al-Hilmi. 3 atlet putri, Desa Made Rita Kusuma Dewi, Rajiah Salsabilah, dan Kadek Adi Asih. Pelatih Fitriani mengatakan ada persiapan khusus di sesi latihan untuk menghadapi seri ini. Persaingan di nomor speed semakin ketat dan atlet harus tampil maksimal. Yang jadi ancaman terutama atlet tuan rumah, USA, kemudian ada atlet dari Tiongkok, ujar Fitriani. Nah, tim Indonesia menargetkan hasil maksimal di setiap nomor yang diikuti. Persiapan mental dan fisik terus dimatangkan jelang keberangkatan. Pengalaman bertanding di level internasional menjadi modal berharga. Atlet Indonesia siap bersaing dengan pemanjat terbaik dunia. Dukungan penuh diberikan kepada tim untuk meraih prestasi. Indonesia berharap bisa menambah koleksi medali di seri Krakow di Polandia berikutnya.

Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan

98,8 MHz RRI Bintuhan. Pukul 21.42 menit waktu Indonesia Barat. Opi Firsty, pendengar, dengan Sabah dalam penantian. Opi Firsty ya, Sabah dalam penantian. Masih dengan lagu-lagu Minang di malam hari ini hingga pukul 20

TWH atau sekitar 109% dari target rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP 2025. Sementara capaian Equivalent Availability Factor atau EAF non-PLTU mencapai 93,18% melampaui target RKAP sebesar 90,52%. Perseroan juga berhasil menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 2060 MW. Pengoperasian 3 unit pembangkit baru sepanjang tahun 2025 selanjutnya membukukan kinerja bisnis beyond KWH mencapai 156% dari target RKAP yang didukung pertumbuhan layanan operation and maintenance atau O&M dan MRO jasa kelistrikan. Sepanjang tahun 2025, PLN Indonesia Power berhasil membukukan kinerja yang melampaui target RKAP pada berbagai indikator utama. Capaian penjualan tenaga listrik, penyelesaian proyek pembangkit listrik strategis, serta kinerja keuangan yang solid menjadi bukti komitmen dalam menghadirkan kinerja yang terbaik bagi pemegang saham, ungkap Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernardus Sudarmanta dalam keterangan tertulis yang diterima rri.co.id pada Kamis 2 Juli 2026. Selain itu, pendengar, komitmen terhadap keberlanjutan turut ditunjukkan melalui capaian 54 proper terdiri atas 7 proper emas, 22 proper hijau, dan 25 proper biru, serta berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional yang semakin mempertegas kontribusi PLN Indonesia Power terhadap capaian kinerja PLN.

0: Bro. Pinjam dulu 100 kenapa?
1: Wan. Ya kabaran aja belum kau bayar.
0: Aman lah itu. Kalau menang aku bayar 2 kali lipat, Bro.
1: Aduh, aku barusan kalah juga, Bro.
0: Alah, ayah kau ber. Ayolah, aku butuh tambahan depo ini. Ayo. Ah,
1: bener Wan. Aku kalah banyak kemarin.
0: Cuma ngomong sama kamu, Ver. Halo, John.
2: Woi, Bro. Halo.
0: Sedang di mana, Bro?
2: Aku sedang di luar kota, Bro. Ada apa?
0: John. Transfer 100 dulu lah. Halo, bro, halo.
3: Bang, apa lagi sih bang yang kamu cari? Aku udah gak punya uang, bang.
0: Masa 100 ribu saja kamu gak punya?
3: Kamu tanya kenapa aku gak punya 100 ribu?
0: Iya.
3: Bang, jangankan 100 ribu, 10 ribu pun aku sekarang gak punya uang, bang.
0: Celengan, celengan. Mana celengan Arka?
3: Apa? Celengan Arka?
0: Iya, celengan.
3: Semua sudah kamu ambil, bang. Semua barang berharga di rumah ini, semuanya tanpa terkecuali sudah kamu jual untuk judi online, bang.
0: Bang, aku tuh hanya pinjam 100, bukan 1 juta.
3: Jangan membandingkan sama kamu, bang. Aku gak bisa, bang. Bisa lepas dari kebiasaan buruk itu. Kamu kan dulu janji gak mau judi lagi, bang.
0: Desi sayang, dengar ya. Siapa suruh kamu percaya sama omongan aku, ha? Mana uang kamu? Aku pakai 100 dulu, mana?
3: Gak ada, bang. Gak ada.
0: Mana?
4: Des, iya Ra, kamu kenapa? Iwan ya?
5: Iya Ra, kemarin dia ngamuk lagi minta uang. Aku udah gak punya Ra, aku gak punya apa-apa lagi. Semua tabungan udah habis karena judi online itu.
4: Kamu yang kuat ya, Arka masih butuh kamu.
5: Iya Ra. Arka salah satu pertimbangan aku kenapa sampai saat ini masih bertahan sama Bang Iwan.
4: Dari siapa?
5: Gak tahu, gak ada namanya nih.
4: Coba terima aja, siapa tahu itu penting.
5: Halo?
2: Halo, ini Desi, istrinya Iwan.
5: Iya, ini dengan siapa ya?
4: Kenapa? Des? Des? Desi? Tolong! Tolong!
5: Aku lagi di mana?
4: Des? Kamu lagi di rumah sakit. Tadi kamu tiba-tiba pingsan. Aku udah coba hubungi Iwan, tapi gak kesambung.
3: Menghadaikan rumah kami, Ra. Telepon tadi. Orang itu...
4: Udah, Desi, udah ya. Desi. Udah, kamu istirahat dulu. Tenangin badan kamu dulu ya.
3: Bang Iwan tega, Ra. Aku dan Arka gimana, Ra?
4: Udah, Des. Untuk sementara, kamu tinggal di rumah ibumu dulu. Gimana?
3: Enggak, Ra. Aku enggak mau ganggu pikiran ibu dan bapak dengan permasalahan ini lagi. Dulu, ibu dan bapak sudah memaafkan kelakuan Bang Iwan. Udah pernah janji enggak judi lagi. Aku malu sama ibu sama bapak, Ra.
6: Selamat sore. Selamat sore, dokter.
7: Bu, ini resep obat
6: yang harus diminum ya. Nanti sudah boleh pulang. Saya harap jangan terlalu banyak pikiran dulu. Harus dijaga. Nah, kalau tidak, nanti bisa terjadi lagi seperti ini.
4: Baik, dokter. Terima kasih.
6: Sama-sama.
5: Dari mana aja, Bang? Gak bisa dihubungi. Aku kan mau bicara, Bang.
0: Bicaranya nanti saja. Arka mana?
5: Di rumah ibu.
0: Des, aku butuh uang, Des. Nanti kalau aku menang, kan kamu juga yang senang, Des.
5: Apa, Bang? Senang? Bang, kamu masih bisa bicara begitu setelah menggadaikan rumah ini? Iya? Bang, judi online itu nggak ada baiknya. Kamu ngerti nggak sih?
0: Ah, bawel kamu, bawel. Mana, mana, mana? Uangnya mana, Des? Uang.
5: Nggak ada, Bang. Aku udah nggak punya uang.
0: Des, Desi, Desi, bangun, Des. Des, Desi. Dokter, bagaimana istri saya, dok?
6: Dulu kan saya juga pernah bilang bahwa Ibu Desi ini jangan terlalu banyak pikiran. Nah, sekarang ada pembuluh darah yang pecah di bagian otaknya.
0: Apa, dok? Dulu?
6: Iya, kemarin ini pernah masuk rumah sakit.
0: Oh, iya, dok.
6: Sekarang ada pembuluh darah yang pecah di bagian otaknya. Kita harus segera operasi. Permisi, Pak.
0: Aduh, Desi. Ferdi.
2: Halo, Tuan. Pinjam lagi 100. Maaf, aku lagi gak punya uang, bro.
0: Fer, aku butuh uang, Fer, untuk operasi Desi. Desi sekarang lagi di rumah sakit nih, Fer. Tolonglah, Fer.
2: Iwan, Wan. Kemarin pinjam uang alasan kamu, ibu kamu sakit. Mau dioperasi. Sekarang istri kamu. Besok siapa lagi? Gak ada uang aku, bro. Sorry, bro.
0: Ferdi, Fer. Fer, halo? Halo? Hah? Siapa lagi ya? Oh iya, Joni, Joni. Aku harus coba Joni nih. Halo? John?
2: Halo, Wan.
0: John, tolong John. Aku lagi butuh uang, John. Aku butuh untuk operasi Desi ini. Joni, John, halo,

Harian Drama Radio persembahan RRI Padang dengan judul Pinjam Dulu 100 dengan para pemain Wahyudi Maswar sebagai Iwan, Robi Akhyardi sebagai Ferdi, Gusfri Azwar sebagai Joni, Mici Haryani sebagai Desi, Widya Glory Masperi sebagai Ara, Nadia Restu Aviana sebagai dokter, Oktaviandi sebagai penelpon tanpa nama, narator Amna Ulfa Ghazali, naskah Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, produser Santoso, asisten produser Azmi Rahman, dan sutradara Rita Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pukul 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Kita lanjutkan informasi mengenai PLN yang di sepanjang 2025 tadi mencapai kinerja positif, teman-teman ya. Nah, capaian dari PLN tersebut mendengar menjadi fondasi bagi perseroan untuk terus memperkuat perannya sebagai subholding generation company untuk mendukung ketahanan energi nasional. Bernardus menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat peran PLN Indonesia Power sebagai subholding generation company. Peran tersebut melalui peningkatan keandalan pembangkit, pengembangan energi baru dan terbarukan, inovasi teknologi, serta penguatan bisnis yang berkelanjutan. Sementara itu, pendengar, Wakil Direktur Utama PT PLN Persero, Yusuf Didi Setiarto, menegaskan bahwa PLN Indonesia Power memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target perseroan. Ia mendorong perusahaan untuk memastikan seluruh program dalam RKAP dan RUPTL berjalan sesuai rencana melalui penguatan keandalan operasional, peningkatan efisiensi, serta eksekusi yang disiplin dan terukur. Nah, pendengar, sekali lagi untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, ini dapat Anda baca kembali pastinya pada situs kami di rri.co.id.

0: Hud, umbul-umbul yang di sebelah sana sudah dipasang belum?
1: Sudah, Wan. Tapi benderanya belum semua. Bambunya kurang kok.
2: Iya, Wan. Bambunya kurang. Lah ini lampu kelap-kelipnya juga masih separoh yang belum dipasang.
0: Waduh, ternyata bambu yang dipakai tahun lalu kurang ya?
1: Jelas kurang, Wan. Karena tahun ini ada tambahan umbul-umbul, bendera, dan juga ada tambahan lampu kelap-kelipnya.
0: Ada solusi buat mengatasi ini nggak?
2: Satu-satunya solusi ya ke rumah Pak RT. Minta dana tambahan buat beli bambu.
1: Dan juga cat tentunya. Mosok bambunya tanpa cat. Ya mengko dadine wagu. Ada cat jelas ada kuas. Jadi ya kudu tuku kuas. Ya kan?
0: Kalau masalah kuas, aku punya 2 kuas. Jadi nggak usah beli.
1: Ya masih kurang dong.
2: Tenang, aku ada 3 kuas nganggur.
1: Nah, kalau ini baru pas. Jadi ada 5 orang yang kerja. Ben cepet rampung.
0: Ya wis, besok siang mumpung minggu kita kerja lagi ya.
2: Tapi masalahnya kita beli bambu di mana?
1: Gimana kalau kita minta endorse bambu sama Mbah Karta? Beliau kan punya kebun bambu.
2: Mbah Karta yang jalannya pincang kan?
0: Memangnya Mbah Karta mana lagi sih Don? Nah, kae pucuk dicinta ulam pun tiba. Tuh, beliau lewat.
1: Mbah Karta, kok sepedanya dituntun? Kenapa, Mbah?
3: Banyak bocor, Mas Budi.
2: Hop, Mbah. Mbah Karta situ aja, meneng, Mbah. Aku tak ke situ.
0: Wis, Jan. Doni pekane pol.
1: Semoga Mbah Karta mau nyumbangin bambunya ya, Wan.
0: Semoga, Bud. Sini, Mbah. Lenggah teng mriki. Leren sit, Mbah.
3: Kesel kok Mas Iwan.
0: Memangnya dari mana toh Mbah?
3: Nengokin cucu di kampung sebelah. Pas jalan pulang, ban sepeda saya bocor. Nyari tukang tambal ban nggak ada. Ya wis, ngalamat nuntun.
2: Nih Mbah, mau dikrumin. Pas banget kayak teh hangat. Ini juga ada jajan Mbah, monggo.
3: Kok tumben? Ada jajan sama minuman.
0: Kami dan teman-teman pemuda RT habis masang umbul-umbul, Mbah. Makanya ada jajan dan minuman. Sumbangan dari ibu-ibu RT.
3: Wis, mantap. Tak minum ya, Mas. Alhamdulillah, minum teh hangat.
2: Seger, Mbah.
3: Kepiare pol. Berarti ini dalam rangka istirahat.
0: Sudah rampung, Mbah.
3: Kok bisa?
1: Kami kehabisan bambu, Mbah. Akhirnya, ya uisan le kerja.
3: Nggak usah khawatir. Besok ke kebun bambu, Mbah. Pilih bambu yang pas buat masang umbul-umbul. Tapi kalian sendiri ya. Mbah nggak bisa bantu. Wis tua.
0: Alhamdulillah. Niatnya kami juga mau nembung sama Mbah Karta, tapi...
3: Wis, ora usah nembung-nembungan. Besok tinggal nebang saja, gratis. Demi memeriahkan bulan kemerdekaan. Apa yang Mbah punya akan tak kasih.
2: Jos, suwun ya Mbah. Kalau gitu ini sepedanya tak bawa pulang saya saja ya Mbah.
3: Loh, buat apa Mas Doni?
2: Takdol Mbah.
3: Lah kae, ya jangan Mas Don.
2: Nih mboten lah Mbah, biar saya yang benerin ban bocor sepedane Mbah. Bila perlu tak ganti sekalian. Kayane saya di rumah ada simpenan ban dalem.
3: Temenan kiye.
1: Tenang saja Mbah. Percayakan mawon kali Doni. Doni itu hobi bersepeda Mbah. Gowesermania. Mesti punya alat lengkap persepedaan duniawi.
2: Nih Mbah, santai saja Mbah.
3: Alhamdulillah. Mbah boleh minum lagi?
0: Nggih, boleh banget toh Mbah, Mbah. Kok dadak nembung? Monggo Mbah.
3: Alhamdulillah. Mbah bangga dengan pemuda seperti kalian. pemuda yang mau ikut memeriahkan kemerdekaan negara Indonesia tercinta kita ini.
0: Hal ini kami lakukan sebagai bentuk syukur, Mbah. Kami bersyukur hidup di Indonesia ini dalam keadaan merdeka.
3: Wah, Jan, kalau cerita pada waktu zaman perjuangan dulu, luar biasa sekali. Kita ini berjuang melawan penjajah sampai harus rela mati.
2: Berarti Mbah Karta dulunya ikut berjuang.
3: Mbah ini termasuk veteran. Kaki pincang ini sebagai akibat dari perjuangan untuk merdeka.
1: Kaki Mbah pincang karena ditembak penjajah Belanda.
3: Lebih dari penjajah Belanda.
1: Lah, terus?
3: Mbah ditembak teman sendiri. Ia berkhianat dan membelot dari NKRI.
0: Wah, sepertinya ini menarik. Kalau cerita berbau-bau pengkhianatan, itu menarik untuk disimak.
2: Ayo Mbah, ceritakan gimana kisahnya.
3: Dulu Mbah ikut berjuang. Mbah ikut OPR, yaitu Organisasi Pertahanan Rakyat di bawah pimpinan perwira TNI Putjadi. Sistem perjuangan kami adalah bergerilya, kemudian menyerang penjajah Belanda secara tiba-tiba. Suatu sore menjelang maghrib, Mbah habis buang air kecil. Ketika hendak balik ke markas, Mbah bertemu dengan teman seperjuangan Mbah. Inilah kisah sandingkala berdarah yang akan selalu Mbah ingat. Begini ceritanya.

0: jadi mau kemana? Kenapa sampean di sini?
1: Kamu juga mau kemana? Kenapa kok di sini?
0: Orang nanya kok jawabnya pakai pertanyaan. Aku nembe nguyuh sekangana kae.
1: Temenan.
0: Iya temenan lah. Nah sampean arep ngendi?
1: Aku ya arep nguyuh.
0: Mau buang air kecil, mosok bawa karung segala. Karung apa kuwe, Di?
1: Ini karung goni.
0: Iya, aku juga tahu kalau itu karung goni. Tapi isinya apa?
1: Tidak ada isinya apa-apa. Kosong.
0: Kosong bagaimana? Jelas-jelas ada isinya. Coba sini tak cek.
1: Tidak boleh.
0: Berarti jangan membuat aku menjadi curiga lo ya. Sini tak cek.
1: Maaf, tidak boleh. Ini rahasia.
0: Berarti
1: jangan mendekat.
0: Minggir. Awas.
1: Kurang ajar.
0: Stop Berarti. Diam di situ. Karung ini sudah ada di tanganku. Apa? Kenapa banyak peluru di sini? Kenapa ada senjata juga? Maksudnya apa Berarti?
1: Sialan. Tubrukanmu itu membuat aku kalah terpental. Ya, baiklah. Aku akan jujur padamu. Itu memang peluru dan senjata milik satuan kita. Dan aku berniat membuangnya dan pergi dari sini.
0: Pengkhianat.
1: Eits, maju sejengkal saja. Dor, mati.
0: Kenapa kamu berkhianat? Hah?
1: Aku sudah muak berjuang terus, Karta. Aku tidak ingin mati sia-sia ataupun tua dalam kemiskinan. Jujur, aku ditawari untuk bergabung menjadi mata-mata Belanda. Dengan iming-iming, aku dijadikan mandor di perkebunan karet. Dan aku lebih memilih itu daripada harus menjadi gedibalnya Komandan Pujadi.
0: Dasar pengkhianat, mati kau. Aduh, sakit.
1: Itu baru kakimu yang kena. Berani menyerangku, kepalamu yang kena.
0: Aduh, sakit. Aku menyerah. Ampun.
1: Menyerah juga kamu. Mumpung kamu masih hidup, ayo ikut saja denganku. Kita tinggalkan satuan OPR ini. Kita bergabung dengan Belanda. Dan nanti kita akan jadi kaya raya.
0: Baiklah, tapi bantu aku berjalan. Kakiku sakit.
1: Baiklah, ayo sini.
0: Terima kasih, tapi...
1: Apa yang kamu lakukan? Lepaskan pitinganmu ini.
0: Kesalahanmu adalah membiarkanku hidup, Berarti. Lebih baik kau mati daripada membiarkanmu menjadi seorang pengkhianat.
1: Aku tidak akan mati, Karta. Aku masih memegang pistol. Terima ini.
2: Dur! Jagong bayi. Kaget, Mbah Jan.
3: Itu bunyi dor. Pistolnya siapa, Mbah?
0: Itu bunyi pistolnya Komandan Pujadi. Jadi pas Mbah Karta memiting Berarti, kemudian si Berarti mau menembak Mbah untuk kedua kalinya. Kemudian Pujadi datang, langsung menembak Berarti, tewaslah di tempat.
2: Sungguh penyelamatan yang tepat, Mbah.
0: Itulah kenapa Mbah pincang. Pincang di kaki Mbah ini sebagai kenang-kenangan yang sangat berharga.
2: Kalau dibikin film, bakalan keren banget ini, Mbah.
0: Halah, siapa juga yang mau nonton? Kesimpulannya adalah, janganlah jadi pengkhianat untuk NKRI tercinta ini. Contoh ringan dari pengkhianat adalah, lagi bulan kemerdekaan seperti ini, kok cuma ongkang-ongkang, nganggur-nganggur, nggak ikut memeriahkan. Kerja bakti masang layur ora melu. Anak acara tasyakuran malah nang omah bae. Malah milih kerja daripada ikut memeriahkan acara 17-an. Itu menurut Mbah sudah bagian dari pengkhianatan sebagai pemuda harapan bangsa. Ingat tugas kalian, belajarlah yang rajin, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, dan jauhi yang namanya narkoba. Merdeka!
4: Demikian drama radio berjudul Mbah Karta, produksi RRI Purwakarta dengan para pemeran Suwandi, Indra, Tahul, Apri, Ogit, penulis naskah Teguh Priyono, penata rekaman Suwandi, teknik dan montase Trianto Utomo, produser Budi Anoto, dan sutradara Priyo. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

pukul 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dan pastinya masih dalam gelaran lagu-lagu Minang di malam hari ini hingga nanti pendengar kami akan sajikan lagu-lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia untuk malam hari ini pendengar menemani istirahat malam Anda. Dan jangan sampai ketinggalan nantinya pertandingan Piala Dunia pendengar untuk malam hari ini akan ada pertandingan Spanyol menghadapi Austria yang akan bertanding pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantinya masih akan dilanjutkan dengan pertandingan berikutnya, laga antara Portugal menghadapi

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 22.55 menit waktu Indonesia Barat. Kama Hati Balabuah tadi ya, menjadi lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu Minang di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk pendengar RRI Bintuhan yang terus setia dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Selamat malam pendengar dan selamat beristirahat kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Berikutnya pendengar, lagu-lagu oldies akan menemani Anda hingga nanti tuntas kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan kembali ataupun kami ingatkan kembali ya, untuk pecinta bola di luaran sana, jangan sampai melewatkan pertandingan Spanyol menghadapi Austria yang nantinya akan bertanding di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pendengar, pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, pukul 2 dini hari nanti ya, siaran RRI Bintuhan juga dapat Anda ikuti pastinya bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Bintuhan masih terus menemani ruang dengan Anda. Pukul 22.57 menit waktu Indonesia Barat. Lagu pertama pendengar untuk gelaran lagu-lagu oldies, ini lagu dari tahun 1989. Saya belum lahir, jujur aja. Masih jauh banget ya dari tahun kelahiran saya ya. Lagu dari Yana Julio dengan Hari-hari. Pukul 22.57 menit.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

pendengar tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Rabu. Maksud kami di hari Kamis 2 Juli 2026. Dan saya, Freddy Sesanto, mewakili teman-teman kerabat kerja yang bertugas di sepanjang lintas bintuan, mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda pendengar. Kita berjumpa kembali esok pagi untuk kita ikuti Piala Dunia 2026 pukul 2 dini hari dan dilanjutkan dengan siaran RRI Bintuhan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ekonomi yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Informasi luar negeri, Iran dan Qatar menggelar pertemuan di Doha untuk membahas implementasi kesepakatan sementara antara Iran dan Amerika Serikat. Pertemuan itu dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, dilansir dari Xinhua pada Kamis 2 Juli 2026. Bertemu dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, dan pembahasan difokuskan pada pelaksanaan ketentuan dalam kesepakatan sementara serta strategi untuk mempercepat implementasinya termasuk terkait situasi di Lebanon. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Panjat Tebing Indonesia akan turut serta dalam World Climbing Series Krakow di Polandia 3 hingga 5 Juli 2026. Tim Merah Putih menargetkan 1 medali emas di seri yang khusus menggelar disiplin speed, dan tim Indonesia akan turun di semua nomor speed putra ataupun putri, speed relay putra, putri, dan relay campuran dengan 7 atlet. Keempat atlet putra adalah Fredrik Leonardo, Raharjati Nur Samsa, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robi Al-Hilmi. Ketua Umum Ikatan Arkeologi Indonesia Tomarsi Sutopo menyampaikan sejumlah masukan kepada Komisi 10 DPR RI terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Eliana Zahra melaporkan.
1: Berkaitan, sangat berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Lebih-lebih kalau itu nanti.
2: Ketua Umum Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Marsi Sutopo mengatakan, Undang-Undang Cagar Budaya perlu segera direvisi. Selain itu, menurutnya pelaksanaan Undang-Undang Cagar Budaya juga bersinggungan dengan sejumlah regulasi lain, seperti Undang-Undang Bangunan Gedung, Penataan Ruang, Kelautan, Kehutanan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan.
1: Berkaitan, sangat berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Lebih-lebih kalau itu nanti penetapannya sebagai situs, kemudian sebagai kawasan, atau kemudian disonasi, ini berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Kemudian juga berkaitan dengan Undang-Undang Kelautan, kalau situs cagar budaya tersebut berada di laut atau di bawah air.
2: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Antropologi Indonesia Suraya Afif menilai, pelestarian cagar budaya tidak cukup fokus pada pelindungan fisik benda bersejarah. Menurut Suraya, pelestarian juga perlu memperkuat dimensi sosial dengan melibatkan masyarakat, memberi dukungan kepada pemilik bangunan cagar budaya, serta memastikan pembangunan tidak mengorbankan cagar budaya.
3: Seringkali yang jadi persoalan dari pelestarian budaya itu adalah kalau itu dimiliki oleh pribadi ya. Jadi misalnya ini kasus di Bandung gitu ya. Dia pemiliknya itu sudah 74 tahun umurnya, kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Bandung 2022 ya.
2: Berdasarkan data Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, hingga saat ini terdapat 6.893 cagar budaya yang telah ditetapkan di Indonesia. Selain itu, dari 38 provinsi, baru 7 provinsi yang memiliki tim ahli cagar budaya aktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya membangun semangat kolektif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pada penutupan Rapat Kerja Nasional ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan.
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota-kota yang tangguh sebagai pondasi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menutup rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI di Grand City Hall Medan Kamis 2 Juli 2026. Agus mengatakan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan semangat APEKSI dalam membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi kedaulatan bangsa. Menurutnya,

0: Pemerintah kota merupakan pihak yang paling memahami berbagai persoalan masyarakat, mulai dari urbanisasi, kebutuhan permukiman, transportasi, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir hingga ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui infrastruktur yang terintegrasi, kota-kota diharapkan menjadi lebih modern, aman, nyaman, produktif, serta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
1: Semangat kolektif, semangat bersama antara pemerintah pusat, dalam hal ini kami yang saat ini berada di Bonfolio, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang sangat relevan dengan semangat KPSI untuk menghadirkan, untuk membangun kota-kota yang tangguh sebagai fondasi bagi kedaulatan bangsa. Tentu kita harus saling mendengar, karena para wali kota, mereka lah para pemimpin yang langsung bersentuhan dengan warga kota.
0: Lebih lanjut, Agus mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan kegiatan berbasis riset, inovasi, dan teknologi dalam pembangunan kota. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra berharap seluruh ide, gagasan, komitmen, dan rekomendasi yang dihasilkan selama pelaksanaan Rakernas Apeksi dapat memberikan manfaat bagi pembangunan kota-kota di Indonesia. Riko mengatakan rangkaian kegiatan Rakernas yang diawali dengan Youth City Changers, berbagai forum perangkat daerah, hingga sidang pleno telah menghasilkan berbagai rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, percepatan transformasi digital, penguatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur perkotaan, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2: Dan juga menghasilkan banyak rekomendasi, banyak yang juga bersuara para wali kota untuk mengungkapkan begitu banyak tentang permasalahan-permasalahan di daerahnya. Berbicara tentang pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, memperkuat ketahanan pangan, mitigasi kebencanaan, dan banyak hal lainnya yang kita bicarakan dalam Rakernas 18 Apeksi.
0: Berlanjut, Riko mengapresiasi kepada jajaran pengurus Apeksi, seluruh wali kota, panitia, perangkat pemerintah Kota Medan serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Rakernas ke-18 Apeksi. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik di kota-kota di Indonesia. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga benih padi yang masih relatif tinggi menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional, sehingga diperlukan dukungan kebijakan yang mampu menjaga ketersediaan benih berkualitas sekaligus tetap terjangkau bagi petani. Ade Sri Wahyuni dari RRI Bogor melaporkan.
4: Harga benih, khususnya harga benih padi, masih menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional di tengah upaya mendukung swasembada pangan. Kondisi tersebut mendorong Asosiasi Perbenihan mengusulkan peninjauan kembali kebijakan subsidi benih agar petani tetap memperoleh benih berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia atau ASBENINDO, Ayub Darmanto mengatakan, harga benih padi saat ini masih relatif tinggi seiring meningkatnya harga gabah konsumsi. Karena itu, pihaknya mengusulkan evaluasi terhadap subsidi benih padi. Sementara untuk benih jagung, menurutnya harganya sudah sebanding dengan produktivitas yang diperoleh petani, sedangkan benih sayuran masih menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya produksi.
5: Untuk harga benih kan bervariasi. Kalau untuk benih padi memang sekarang sedang agak sedikit tinggi karena benih konsumsi aja sekarang kan lumayan cukup tinggi. Itu teman-teman dari asosiasi juga sedang mengajukan kalau bisa ada peninjauan masalah benih subsidi terutama untuk padi. Kalau untuk jagung rasanya pasar sudah bisa menerima. Karena apa? Karena dengan harga benih sama produksinya itu sudah bisa. Di petani sudah merasakan mendapat nilai lebih dari produksi. Kalau untuk benih sayuran, agak sedikit berubah karena adanya pelemahan rupiah.
4: Sementara itu, Dewan Pembina Asbenindo Herman Hairon menegaskan benih merupakan fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan benih berkualitas menjadi faktor penting untuk menjamin produksi pangan dan memenuhi hak masyarakat atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
6: Benih ini adalah fondasi untuk berbagai kebutuhan, berbagai sektor yang ini terkait dengan pangan. Karena tanpa benih tidak akan ada kehidupan. Sektor pangan menjadi sangat penting dalam sebuah negara yang maju, negara yang modern. Kapanpun, karena pangan akan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Jadi dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, sudah dicanangkan pangan adalah hak asasi manusia. Harus sampai kepada tingkat individu secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang.
4: Melalui penguatan industri perbenihan, dukungan kebijakan pemerintah, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan ketersediaan benih unggul dapat terus terjaga sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Maros meningkatkan keselamatan penyeberangan sungai dan siaga menghadapi musim kemarau. Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD meningkatkan langkah mitigasi untuk menjamin keselamatan warga yang masih menggunakan perahu sebagai sarana penyeberangan di Jembatan Pakere yang masih dalam tahap pembangunan. Kepala Pelaksana BPBD Maros Tawadeng mengatakan seluruh penumpang, terutama anak-anak sekolah, dihimbau wajib menggunakan jaket pelampung saat menyeberang. Pemerintah desa juga diminta segera mengajukan peminjaman life jacket agar perlengkapan keselamatan dapat segera disalurkan.
8: Itu kami sudah langsung tinjau sana bersama tim dan memetakan permasalahan. Salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjamin anak-anak kita, yang terutama anak sekolah itu, ketika melakukan kegiatan aktivitas untuk menyeberang menyeberangi sungai itu dalam kondisi safety. Sehingga kami menghimbau kepada pemerintah desa, karena kebetulan mereka belum memiliki alat safety, kami meminta kepada mereka untuk bersurat, bermohon kepada kami untuk peminjaman alat safety berupa life jacket.
7: Sementara Kepala Desa Bontu Talasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Abbas menuturkan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan surat pengajuan peminjaman life jacket yang dimanfaatkan bagi pengguna perahu saat menyeberang.
9: Iya, sementara sudah dianu sama sekda saya itu, pelampung. Perintahnya BPD cuma 10 sementara. Kalau perlu kita simpan di seberang aja di sana. Salah satunya kalau di sebelah sana dia pakai, bawa ke sini. Gantung aja di sebelah sini. Gimana dia, gitu aja lah.
7: BPBD menilai perahu penyeberangan masih layak digunakan, namun kapasitasnya dibatasi maksimal 5 orang dalam setiap perjalanan demi menjaga keselamatan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di bantaran Sungai Kahayan rawan abrasi atau longsor. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
11: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipit mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelamboyan bawah hingga mendekati pelabuhan Rambang.
10: Direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir, kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
11: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat, Satria, mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagian rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
12: Ini RT 03, RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani, Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi ya, sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9, hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 tuh nggak ada berhenti. Jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah anggap satu rumah adalah dua yang udah ini ya seperti tahun dulu lah. Jadi semuanya ditelan sama air lah. Ya.
11: Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: KRL Yogyakarta Solo menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama momentum libur sekolah. Tercatat selama 10 hari hingga akhir Juni kemarin menembus hingga 359.000 penumpang. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
13: Kalau liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali.
14: PT KAI Komuter mencatat tingginya jumlah penumpang KRL Yogyakarta Solo pada momentum libur sekolah kali ini. Saat ditemui di stasiun Yogyakarta pada Kamis siang, Direktur Utama PT KAI Komuter, Purnomo Sidi, mengatakan jumlah penumpang pada 20 hingga 30 Juni 2026 mencapai 359.000 orang dengan rata-rata keberangkatan dari semua stasiun setiap harinya mencapai 31.000 penumpang. Purnomo menjelaskan setidaknya ada 3 stasiun paling padat di wilayah Daop 6, diantaranya adalah stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, dan stasiun Palur.
15: Nah, dengan 3 kondisi stasiun ini, tentunya harapan kami kepada masyarakat ini, teman-teman bisa bergeser, mengatur perjalanan tidak di stasiun-stasiun yang padat. Di Jogja mungkin bisa bergeser ke Lempuyangan dan lain sebagainya. Karena Jogja ini pernah mencapai sekitar 10.000 penumpang, gitu ya. Meskipun rata-ratanya hanya sekitar 7.000, tapi kepadatan di Jogja cukup banyak.
14: Salah satu penumpang komuter lain, Barkah Andi, mengatakan dia bersama anaknya berangkat dari stasiun Palur dan berencana menghabiskan waktu libur sekolah di Yogyakarta. Barkah menyebut kondisi di dalam komuter lain sangat padat bahkan sejak dari stasiun keberangkatan. Meski demikian, dia tetap memilih moda transportasi komuter lain mengingat aksesnya yang mudah dan harganya yang terjangkau.
13: Dari Solo, mau liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali. Kan dari Solo kan dekat, nah gitu, jadi mungkin nempuhnya pakai KRL aja sih. Kalau mau pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam Bali penuh sekali.
16: Dari stasiun mana, Mas?
13: Dari Palur, Mbak.
16: Kita nggak dapat tempat duduknya juga?
13: Ya agak susah sih, soalnya musim liburan kan pasti padat banget sih ya.
14: Tingginya minat masyarakat menggunakan KRL menunjukkan komuter lain masih menjadi pilihan utama transportasi yang praktis dan terjangkau selama musim liburan. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dan memilih waktu keberangkatan yang tidak terlalu padat demi perjalanan yang aman dan nyaman.
3: Demi dongkrak nilai IPM dan literasi daerah, Bupati Lamongan mengajak masyarakat gemar membaca dari lingkungan keluarga. Farin Regi dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
17: Bupati Lamongan Yoranar Effendi mengajak seluruh masyarakat untuk membudayakan gemar membaca sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat literasi daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Festival Pustaraya di halaman kantor Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan. Pak Isapan akrabnya menyampaikan bahwa penguatan literasi menjadi salah satu perhatian serius Pemkab Lamongan. Peningkatan kualitas SDM turut berkontribusi terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa kebiasaan membaca harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia meningkatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak melalui kebiasaan membaca dan mendampingi tumbuh kembang mereka.
18: Terus naik, dan ini salah satu bagiannya adalah untuk penguatan literasi kepada masyarakat. juga tadi saya tegaskan bahwa literasi itu bisa dimulai dari rumah. Ya. Rumah memberikan kesan yang penting bagi anak-anak kita guna pembentukan karakter bagi kehidupan masa depannya.
17: Kepala Dinas Pekarsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan, Umurona, akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan budaya baca masyarakat.
19: Nah, upayanya kita advokasi ke pemerintah daerah untuk mengajukan anggaran mengadakan pengadaan perpustakaan UPD. Alhamdulillah Pak Bupati sangat care banget sehingga kita didukung. Insya Allah tahun depan nilai kita akan naik karena indikator kita sudah ada.
17: Pelaksanaan kegiatan penguatan budaya literasi yang digelar oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan diharapkan mampu meningkatkan kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Lamongan agar dapat terus berjalan optimal. Farin Reki melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
5: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJK Simo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJK Simo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
7: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia menyapa pagi.
9: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 465 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen dapat menjumpai Anda kembali pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Jumat 3 Juli 2026. Nanti kami akan hadirkan secara langsung jalannya pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Portugal menghadapi Kroasia. Nanti rekan-rekan kami juga akan memandu jalannya pertandingan selama perjalanan atau pertandingan berlangsung antara Portugal menghadapi Kroasia, dan juga tentu nanti kami akan hadirkan perbincangannya untuk menganalisis dari jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air.
8: Indonesia menyapa pagi.
9: Kami nanti juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi memberikan pendapat Anda terkait dengan pertandingan di pagi hari ini. Siapa yang Anda dukung dan kira-kira akan seperti apakah hasil akhir dari pertandingan Portugal menghadapi Kroasia di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712.
6: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yang di darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 pagi hari ini Jumat 3 Juli 2026 mempertemukan Portugal yang akan menghadapi Kroasia. Dan pertemuan ini merupakan pertemuan pertama dalam perjalanan Piala Dunia 2020, perjalanan Piala Dunia untuk kedua tim nasional tersebut. Di mana Portugal sebagai runner up grup K dengan 5 poin dari 3 laga imbang menghadapi Kongo 1-1, kemudian menang telak 5-0 atas Uzbekistan dan imbang menghadapi Kolombia. Sementara Kroasia merupakan runner-up grup L dengan 6 poin, kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, kemudian menang 1-0 dari Panama dan menang 1-0 atas Ghana. Dari 10 pertemuan terakhir, Portugal menang 7 kali dalam 6 laga kompetitif terakhir, Kroasia hanya menang 1 kali. Kemenangan paling bersejarah yaitu merupakan 16 besar Euro 2016. Portugal menang 1-0 melalui gol Ricardo Quaresma di perpanjangan waktu yang merupakan awal Portugal menjadi juara Eropa. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di pagi hari ini? Akankah kedua bintang Ronaldo dan juga Luka Modric akan berperan penting, bahkan mencatatkan sejarah di fase knockout di pagi hari ini? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola kita, yaitu Bung Nova Arifianto. Bung Nova, selamat pagi, apa kabar?
11: Selamat pagi, Bung Rudi.
9: Iya, salam olahraga Bung Nova ya.
11: Salam olahraga, jaya.
9: Iya, ini mungkin gak ini akan menjadi pertarungan yang menjadi pertarungan terakhir bagi dua bintang di dunia sepak bola, baik Ronaldo di Portugal ataupun Luka Modric di Kroasia ini, Bung.
11: Iya, Portugal melawan Kroasia ini sudah jadi headline di mana-mana. Mm-hmm. Dan sub headline-nya adalah Ronaldo versus Modric.
9: Iya. Yeah.
11: Ini dua legenda yang seangkatan, satu letik gitu ya.
9: Iya, iya. Yeah.
11: Umurnya 41 tahun, Ronaldo, Modric 40 tahun. Kalau dibilang ini akan menjadi pertandingan terakhir, keduanya bisa jadi ya di Piala Dunia ini, karena memang usia sudah kepala empat,
9: yeah,
11: menginjak empat kepala kalau kata netizen, bukan menginjak kepala empat. Dan mereka punya regenerasi yang bagus, baik Kroasia dan Portugal,
9: yeah,
11: ya bukan tidak mungkin setelah Piala Dunia kali ini mungkin ya keduanya akan lengser, akan digantikan, dan makanya pertandingan ini akan menjadi penting bagi mereka. Pertandingan yang penting akan bagi Ronaldo dan Modric. Untuk itu, yeah, sepertinya keduanya akan berusaha tampil 100% nih,
9: yeah,
11: di Stadion Toronto pagi hari ini.
9: Oke, okay, kalau begitu siapa di antara keduanya yang akan lebih cepat mengakhiri fase knockout ini?
11: Wah, ini pertanyaan langsung ini nih, langsung berat. Kedua tim ini sama-sama favorit dan sama-sama ada di level tertinggi ranking FIFA ya. Portugal ranking 8, sementara Kroasia kalau nggak salah ranking 13.
9: Ya.
11: Tapi di Piala Dunia 2026 kali ini kedua negara belum menampilkan potensi terbaiknya saya. Portugal hanya menang sekali waktu itu melawan Uzbekistan dan hanya jadi runner up, sementara Kroasia juga jadi runner up di bawah Inggris. Memang bukan hanya Ronaldo atau Modric-nya saja, tapi organisasi tim ini
9: penting.
11: Bahkan saya sempat mendengar sebuah ulasan, ini Portugal ini tidak bermain sebagai tim. Portugal ini hanya sekumpulan pemain dengan talenta yang kebetulan bermain bersama dengan jersey yang sama. Sebuah kritik tajam ya.
9: Nama besar tetapi soliditas timnya dipertanyakan di situ.
11: Iya, karena ada banyak apa ya, kekurangan gitu ya ketika dalam bermain. Hal yang paling menonjol adalah bagaimana mereka mengorganisasi serangan mereka. Sepertinya mereka kurang latihan bersama gitu, kurang latihan bareng. Ketika mereka menguasai bola, dalam sebuah pertandingan mereka memang bisa menguasai bola, tapi mereka tidak bisa membuat itu sebagai peluang oper-operan hanya untuk menjaga apa, menjaga penguasaan bola, bukan untuk mengancam lawan.
9: Itu bisa terlihat nggak ketika di fase grup Portugal ditimbang Kongo, kemudian di akhir laga atau di akhir fase grup ditimbang oleh Kolombia, tetapi menang 5-0 atas Uzbekistan. Gimana itu?
11: Iya, dalam pertandingan melawan Kolombia, pertandingan paling terakhir itu, mereka benar-benar seperti dieksploitasi oleh Kolombia. Beruntung memang waktu itu kiper Diogo Costa, melakukan banyak penyelamatan. Itu bisa jadi ya, kalau kita berpikir positif, mungkin Portugal ingin menguji bertahan mereka bagaimana. Tapi sebenarnya pasti fans Portugal deg-degan juga itu ketika melawan Kolombia dan juga saat melawan Kongo. Dalam dua pertandingan itu mereka agak kesulitan menciptakan peluang. Ketika mereka menciptakan peluang, yang menjadi masalah adalah efektivitas penyelesaian akhir.
9: Itu Portugal.
11: Iya, Portugal.
9: Tapi nama-nama mereka kan ya seperti tadi, pemain bintang, memiliki talenta, kebetulan bermain bersama dengan jersey yang sama. Diogo Costa di belakang, kemudian Cancelo, ada Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, ini favorit teman saya ini, Bruno Fernandes ini, João Félix dan Ronaldo. Dari sisi kedalaman squad, sebelum kita bahas Kroasia, Anda melihat bagaimana komposisi dari lines up yang diperkirakan akan diturunkan oleh Martinez pagi hari ini?
11: Iya, dari Portugal saya sudah baca tadi, apa namanya?
9: Lines up-nya.
11: Line up-nya. Ini mirip seperti pada pertandingan kedua dan ketiga melawan Uzbekistan dan Kolombia ya. Ada Diogo Costa sebagai kiper, kemudian João Cancelo bek kanan, kemudian bek tengah ada Ruben Dias dan Renato Vega, bek kiri ada Nuno Mendes, di gelandang bertahan ada Ruben Neves dan Vitinha, kemudian di gelandang serang tiga ada Pedro Neto, Bruno Fernandes,
9: João Félix.
11: Satu lagi bukan Rafael Leao.
9: Pemain pengganti waktu itu dia masuk ya.
11: Ini untuk kali pertama Rafael Leao menjadi starter.
9: Starter ya.
11: Dan di depan
9: tentu saja
11: CR7 Ronaldo.
9: Iya. Artinya mereka memiliki kedalaman skuad yang sangat mumpuni seharusnya di situ ya. Hanya pertaruhannya nanti bagaimana soliditas tim, kolektif bermain untuk bisa meredam permainan-permainan Kroasia yang juga serem ini. Sebelum kita bahas, saya undang juga ini pendengar ini, Bung Nova ya.
11: Silakan
9: pendengar, Anda juga dapat bersama kami bergabung di pagi hari ini 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 dan 386-6712. Untuk Portugal gimana? Untuk Kroasia gimana?
11: Untuk Kroasia ini tim yang tidak bisa dianggap remeh juga karena konsistensinya di bawah asuhan pelatih Zlatko Dalic ya. 2018 peringkat kedua, 2022 peringkat ketiga. Masuk
9: semifinal maksudnya.
11: Semifinal terus dalam dua edisi terakhir tentu Kroasia tidak layak diabaikan sebagai salah satu kandidat ya. Ada 7 alumni Piala Dunia 2022 yang saat ini masih main, Modric salah satunya, dan juga ada deretan nama-nama lawas ya di Kroasia ya. Ada Ivan Perisic, kemudian
9: Perisik, kemudian ada Kovacic juga, iya. Itu pemain lama juga ya.
11: Kemudian keeper juga,
9: iya.
11: Livakovic. Ada Mateo Kovacic, Andrej Kramaric, kemudian Josip Sutalo dan Josko Guardiol. Ini yang saya agak soroti ini sisi kiri dari pertahanan Kroasia.
9: Oke, kenapa itu?
11: Melawan Inggris itu mereka kebobolan 4 kali, satu gol penalti, satu gol set piece, dan dua gol ini berasal usukan Inggris di sisi kanan, yang mana itu adalah sisi kiri pertahanan mereka. Padahal itu ada Josko Guardiol. Kemudian saat mereka melawan
9: Panama,
11: ketika mereka menang 1-0, ini mereka juga sempat terancam di sisi kiri. Ini makanya yang saya agak bingung kenapa ada tampaknya tidak terjalin sebuah
9: komunikasi keseimbangan.
11: Karena di depan Guardiol biasanya ada Perisic di situ.
9: Iya.
11: Namanya lebih fokus untuk menyerang sehingga lupa bertahan.
9: Gitu. Bung, kita sapa dulu pendengar ya. Sudah ada 4 dulu kita terima, nanti baru kita bahas. Pak Andi di Bengkulu Utara. Bengkulu Utara, selamat pagi Pak Andi.
12: Ya, selamat pagi.
9: Salam olahraga Pak Andi. Iya.
12: Iya.
9: Iya, jagoannya yang mana nih Pak? Portugal, Kroasia nih.
12: Ya, kali ini saya tentunya ke Kroasia.
9: Kroasia, oke. Pernah runner up, pernah juara 3 Piala Dunia ini, Bung Nova ya.
11: Iya.
9: Oke, silakan Pak Andi. Apa yang menjadi alasannya ini?
12: Ya, itu ya benar kata yang diulas tadi senada dengan Bung Nova ya. Ya, kalau materi pemain yang diturunkan, Portugal ini cenderung istilahnya sering ego gitu ya. Jadi jadi komunikasi itu sering ini jadi ya harusnya kalau misalnya ini menciptakan peluangnya harus kompak gitu ya di area lawan gitu. Jadi kemungkinan istilahnya Kroasia ini kan sudah memahami betul gaya main Portugal
9: ya.
12: Jadi mungkin kemungkinan Kroasia bertemu Spanyol nantinya.
9: Wah, di 16 besar ya. Spanyol udah menang 3-0 tadi nih. Oke, Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi ya. Baik Pak Andi. Kemudian kita ke Maluku Tengah ada Bu Ayu. Selamat pagi Bu Ayu.
13: Selamat pagi, salam olahraga.
9: Salam olahraga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagoan yang mana nih Bu Ayu?
13: Saya tak bicara dengan Portugal dong.
9: Portugal
13: ya, sama Kroasia ini adalah pertandingan neraka sih buat Portugal.
9: Iya, ini nggak jarang juga yang ngomong ini adalah final. Pertemuan final,
13: final kedua benar. Legenda di apa namanya, di Kroasia ini kan ada sahabat karibnya Ronaldo juga nih.
9: Iya, pada satu tim Luka di Madrid Montri, ya.
13: Iya, Luka Modric. Tapi saya berharap sih mereka

0: Iya, makanya habis main katong teta pawai saat. Terima kasih,
1: sama
0: olahraga, selamat pagi.
1: Terima kasih, sama olahraga, Bu Ayu. Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi. Halo, Pak Tanjung.
2: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya Pak Tanjung. Kalau Anda sendiri, iya, siapa jagoannya nih, Pak?
2: Kalau jagoan saya sih dari dulu tuh Portugal itu ya.
1: Wah.
2: Tapi apa ini, Kroasia nggak boleh dan nggak remeh dong, ya. Kita tidak kita sebutkanlah nama-nama itu, cuma ya nanti komentator aja kan, yang cuma kita dong ada komentator kita kan, kita sebutkan ini sok tahu kali jadinya nanti. Kalau skornya Rudi ini imbang ini 1-1 ini.
1: Imbang 1-1 di babak 90 menit maksudnya. Jadi harus ada adu penalti dong.
2: Iya, maunya adu penalti berseru kan.
1: Oke.
2: Lebih berdebar-debar lagi kita dengan penalti ini.
1: Oke.
2: Oke, untuk teman-teman yang lain ya, untuk Heru, Pak Upi, masuk, ayo masuk. Oke, Rudi.
1: Terima kasih Pak Tanjung, salam olahraga. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
1: Iya, Anda jagoannya siapa ini, Pak?
3: Ya, begini, ini menurut saya begini. Kroasia ini kan tim pertemanan seperti Eropa Timur, seperti ya mudah-mudahan Austria begitu. Jadi lawan Inggris kan kalah 4-2 kan. Jadi lawan pertemanan cantik Portugal ini. Dan Ronaldo akan pensiun dengan ini dan cetak gol tambah. Jadi sekitar ya Portugal menang mungkin. 3-0.
1: Oke. Ya.
3: Bravo Portugal.
1: Baik.
3: Selamat menuju ke Piala Dunia.
1: Ya.
3: Pegang Piala Dunia. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Daniel. Tuh, banyak yang jagoin Portugal ini, tapi Bruno-nya harus disiplin, jangan egois. Jadi tengahnya Portugal, Vitinha atau Neves ini yang Anda lihat nanti ini?
4: Iya, dua-duanya ini sama-sama mendapat kritik ya ketika mereka bermain imbang dengan Kolombia ini, Vitinha dan Luka Modric, Vitinha dan
1: How Neves
4: ini terlalu turun ke dalam, turun ke bawah, tapi tidak bisa memberikan bola ke lini depan. Jadi ibaratnya tidak ada umpan progresif begitu Bung Ru. Jadi umpannya hanya ke kanan, ke kiri atau ke belakang. Jadi tidak bisa menciptakan peluang, sehingga itu yang mendapat banyak kritik ya. Kenapa Portugal kok mainnya seperti ini? Tidak ada gregetnya gitu, kurang menggigit. Selain mungkin ada juga yang bilang Ronaldo menjadi beban nih main.
1: Betul, tapi itu tidak enggak sedikit yang beranggapan kayak begitu itu, Bung Nova.
4: Ronaldonya sendiri tidak mendapat supply, bisa dibilang begitu. Ketika kritik sendiri untuk Ronaldo juga terjadi ketika melakukan pressing ketika kehilangan bola. Jadi ketika Portugal tidak memiliki bola, ada sebuah gerakan Ronaldo yang dianggap tidak baik ketika melakukan pressing, yakni dia tidak melihat di mana posisi center back, dia memilih mengejar bola dan berlari sia-sia ke arah kiper alih-alih untuk menjaga pemain lain dari Kolombia ketika itu.
1: Kroasia itu tim yang sangat baik dalam kolektivitas permainan mereka. Kemudian memiliki barisan pertahanan juga yang cukup solid dan selalu memunculkan nama-nama baru. Baturina ini sekarang menjadi sorotan di Kroasia dengan nama pemain muda yang baru ini akan menjadi ancaman pertahanan dari Portugal. Nah, tapi melihat Portugal ketika menghadapi Kolombia begitu susahnya menghadapi pertahanan Kolombia. Dan apalagi nanti dipertanyakan menghadapi Kroasia. Anda melihat bagaimana ini nantinya?
4: Saya melihat pertandingan ini mungkin Portugal akan mengambil inisiatif untuk menyerang ya, menguasai bola dan Kroasia akan memilih untuk bertahan tapi tidak terlalu dalam. Jadi mungkin di area sekitar lapangan
1: 16 meter gitu ya.
4: Sampai ke area kotak penalti karena akan sangat berbahaya ini dengan kemampuan pemain-pemain Portugal yang ada di lini depan ya, apalagi ada Leao ini. Roberto Martinez pasti sudah menyiapkan instruksi tersendiri mengapa ada Leao di.
1: Artinya ada perubahan taktik dok ya dari Martinez ya di pertandingan pagi hari ini ya.
4: Bisa jadi kecepatan adalah salah satu yang dipersiapkan oleh Portugal untuk menghadapi Kroasia pada pagi hari ini.
1: Tapi Anda melihat secara keseluruhan pertahanan dari Kroasia sendiri bagaimana, terutama di bagian pertahanan sayap mereka ini?
4: Iya. 5 gol dari 3 pertandingan bukan kabar bagus untuk Kroasia ya, apalagi menjelang menghadapi Portugal. Mereka bisa mencetak gol tapi mereka seperti lupa bertahan. Ini pada pertandingan pagi hari ini Josko Guardiola tidak bermain. Posisi bek kiri ditempati oleh Ivan Perisic.
1: Oke.
4: Ini yang kita akan lihat nanti bagaimana kontribusi Ivan Perisic.

0: Seats yang biasanya kita tahu lebih ke area atau depan, pada pagi hari ini dia akan bermain di posisi back kiri.
1: Faktor usia juga dipertanyakan itu, Bung.
0: Ini memang banyak yang veteran ya, Perisic, Kovacic dan Luka Modric. Sementara di Portugal ada Ronaldo, tapi teman-temannya agak
1: masih muda-muda.
0: Ini mungkin itu dia Rafa Leão akan dicoba untuk memanfaatkan keunggulan umur ini.
1: Artinya jalannya pertandingan nanti ini betul-betul akan menjadi pertarungan di lini tengah mereka keduanya.
0: Iya, bisa jadi seperti
1: itu.
0: Ini dengan 4-2-3-1 dari Portugal dan 4-3-3 dari Kroasia ya. Ini sepertinya kedua kesebelasan sama-sama mencoba untuk
1: mengambil inisiatif.
0: Bermain secara imbang. Seimbang dalam balance dalam bertahan dan menyerang ini.
1: Tapi Portugal menurut Anda akan lebih mengambil inisiatif untuk
0: lebih menyerang, lebih dulu.
1: Tapi Kroasia tidak akan melakukan low block terlalu dalam di situ ya.
0: Itu,
1: jadi artinya masih agak di depan.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Peran Luka Modric sendiri gimana kalau dengan skema seperti itu?
0: Luka Modric akan didampingi oleh Kovacic pada pagi hari ini. Tentunya dia sebagai umur ya memang sudah 40 tapi kualitas tidak bisa bohong ya. Dia punya fisik yang bagus, tetap mungkin tidak akan bekerja keras dengan berlari banyak, tetapi akan memanfaatkan pengalaman ya, akan memanfaatkan kemampuan dia dalam mendistribusikan bola baik. Bisa jadi dia akan melakukan umpan panjang untuk line break, memecah lini pertahanan Portugal dengan memberikan bola ke depan kepada Ante Budimir atau Baturina dengan bola-bola panjang untuk berada di belakang pertahanan lawan.
1: Sebelum kita serahkan nanti ke dua rekan kita nih, Bung Nova, Luka Modric pun mati waktu lawan Ghana. Iya, diganti akhirnya di situ kan. Artinya ada sisi yang sudah dibaca oleh lawan. Nah, bagaimana menghindari hal itu terjadi pada Portugal? Demikian pula dengan Ronaldo. Gimana ini?
0: Ya, Modric juga diganti waktu lawan Inggris ya waktu itu.
1: Oh sorry, lawan Inggris ya.
0: Iya. Memang ini nanti peran Vitinha dan Ruben Neves ini mungkin
1: mematikan peran Luka Modric.
0: Mematikan Luka Modric, tapi diperhatikan juga di sini adalah bagaimana kemampuan Kroasia dalam melepaskan tembakan-tembakan jarak.
1: Oh, itu.
0: Mereka punya sniper
1: ya.
0: Itu bagus dan sudah terbukti dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya.
1: Oke. Okay. Yang pasti ini pertandingan sangat menarik. Ya. Tidak sedikit yang mengatakan menjuluki ini adalah final dini.
0: Final dini.
1: Dengan
0: kepagian. Meskipun
1: kepagian
0: Jakarta
1: ya. Oke. Okay. Baik pendengar, kami akan ajak Anda menuju ke Toronto Stadium bersama dengan dua rekan saya, Senpi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.